Kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik bergar di 99.4 FM. Kembali Novani menjumpai Anda tentunya ya, kita berjumpa kembali di program Morning Show dan tentunya masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan pendengar, seperti biasanya di program Morning Show selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, kebersamaan kita hingga berakhir tuntas ya, tepat di jam 9 pagi hari nanti, tentunya dengan berbagai informasi yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini, serta lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda dan juga memotivasi Anda semuanya tentunya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik bergar mengawali pagi ini dengan doa terbaik tentunya ya. Mudah-mudahan segala aktivitas kita juga di kesempatan hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan tetap semangat aja buat semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dan mudah-mudahan hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan salam sehat selalu untuk Anda semuanya tentunya yang pendengar masyarakat Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta pada hari ini. Dan satu persembahan lagu dari miliknya Ran dengan Selamat Pagi. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial buat Anda semuanya juga tentunya pendengar. Di kesempatan pagi hari ini Novani ucapkan selamat pagi juga tentunya untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan semuanya juga dalam kabar baik ya untuk hari ini dan juga dalam kabar sehat tentunya. Oke, baik bergar di 99.4 FM ya, nantikan informasi yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di sesi berikutnya, namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani akan segera kembali setelah yang satu ini.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar dong.
4: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
5: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
6: apa
5: itu?
6: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
7: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
8: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
9: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
10: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
11: Belum lagi pertanggungjawabannya.
12: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
13: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
14: Jadi, gimana Mas? Bisa ya, saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
15: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
16: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
14: Mas, jadi gimana Mas?
15: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
14: Loh, kenapa Mas?
15: Gak bisa Mas, ini namanya korupsi.
17: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.
18: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

bersama Gita Cerdas. Oke, baik, bergabung masih bersama dengan Novani ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Wah, gak kerasa pendengar ya, kita sudah memasuki di hari ke-7 ya. Ini masih bisa dibilang tanggal muda gitu, benar gak sih? Belum terlalu tua-tua banget gitu pendengar ya tanggalnya ya. Oke, tetap semangat aja buat semuanya tentunya di kesempatan hari ini, terutama buat Anda pendengar yang saat ini mungkin sudah mulai disibukkan oleh segala aktivitasnya terutama di pagi hari ini ya. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM, di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 23 lepas dari jam 8 pagi. So, langsung aja Novani akan menghadirkan informasi seperti biasanya ya untuk sesi di sesi kali ini. Novani akan menghadirkan informasi terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pendengar ya pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026 dan informasi terkait cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur pendengar ya. Pada Rabu hari ini 7 Oktober 2026 ya, perkiraan cuaca di 18 kecamatan ya yang ada di Kabupaten Kutai Timur Padegar ya adalah udara kabur hingga berawan mendengar ya pada hari ini dengan suhu di rata-rata 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 47 hingga 97% pendengar pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Terkait prediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Pendengar ya. Ini juga cuacanya bervariasi. Pada pagi hari cuaca diprediksi udara kabur pendengar ya. Untuk saat ini udara kabur dengan suhu di rata-rata 29 derajat Celcius pendengar. Dan menjelang memasuki siang hari nanti cuaca untuk wilayah Kota Sangatta diprediksi akan berawan pendengar ya. Hingga menjelang memasuki malam hari nanti pendengar ya cuacanya adalah berawan pendengar ya dengan suhu di kisaran rata-rata 28 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 67 hingga 81% pendengar ya untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta pada hari ini yang didominasi dengan cuaca berawan hingga udara kabur, pendengar ya, masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Timur, pendengar ya, tidak terkecuali juga untuk Kota Sangatta pada pagi hari ini. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses informasi terkait perkiraan cuaca di www.bmkg.go.id, Anda juga bisa mengunduh atau mendownload aplikasi Info BMKG pendengar ya di handphone Anda tentunya ya, melalui Play Store pendengar ya untuk mendapatkan atau mengunduh aplikasi Info BMKG buat Anda mungkin yang ingin mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian iklim, kualitas udara dan informasi-informasi lainnya hanya dalam satu genggaman saja tentunya pendengar ya. Yang pastinya akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM ya, tetap semangat aja buat semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Dan
dikarenakan cuaca pada pagi hari ini masih kota Sangatta masih diselimuti oleh kabut asap, pendengar ya. Akan tetapi tidak terlalu seperti hari-hari kemarin, pendengar, kabut asapnya ya. Mungkin sudah sedikit menghilang gitu, pendengar ya. Namun sepertinya masih ada sedikit partikel-partikel sisa-sisa pembakaran lahan, hutan dan lahan tentunya ya, pendengar ya. Jadi masih mungkin masih belum normal ya kualitas udara di Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta sampai dengan hari ini. Dan buat Anda pendengar mungkin yang akan lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, pastikan juga untuk selalu menggunakan masker, pendengar ya. Dan pastikan juga tubuh tetap terhidrasi dengan baik, perbanyak minum air putih, pendengar ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, dan informasi selengkapnya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di ROPD Kutim 99.4 FM.

0: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
0: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
2: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
3: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
2: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
3: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
4: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
2: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
3: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
4: Iya, maaf, gak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
7: Oh yeah.
6: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

sama Gita Cerdas. Oke, baik, bergaru satu persembahan lagu dari miliknya Anditi, Semenjak Ada Dirimu, yang mana lagu ini sudah Novani hadirkan spesial buat Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini, serta sudah membawa kebersamaan kita juga ya di menit 39 lepas dari jam 8 pagi. Oke, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya pendengar yang saat ini mungkin masih tetap stay di frekuensi 99.4 FM, atau mungkin buat Anda pendengar yang saat ini baru saja menemukan frekuensi kami di 99.4 FM, selamat pagi dan selamat bergabung aja untuk Anda semuanya. Dan tidak lupa juga Novani menyapa Anda semuanya tentunya ya di kesempatan pagi hari ini yang mendengarkan lewat baik itu lewat live streaming ya di website kami di rpd.kutaitimurkab.go.id, atau yang mendengarkan lewat live streaming melalui aplikasi Sfera ID dan juga Radio Garden pendengar ya, untuk kesempatan pagi hari ini juga Novani ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Oke, baik, mendengar di semua 9.4 FM. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya sebentar lagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur akan merayakan hari jadi Kabupaten Kutai Timur yang ke-27 tahun 2026, tepat di tanggal 12 Oktober 2026 mendatang pendengar ya. Ya, selain upacara peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur yang ke-27 seperti biasanya yang akan dilaksanakan setiap tahunnya pendengar ya, berbagai kegiatan juga akan ikut menyemarakan ya peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur pada tahun ini. Baik, berger di 99.4 FM. Ini ada informasi, ternyata ada sekitar 30 agenda yang telah disepakati ya di luar sejumlah kegiatan besar yang menjadi rangkaian utama perayaan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kutai Timur. Wah, banyak banget nih pendengar ya. 30 agenda nih pendengar ya. Di mana salah satu agenda besar yang telah disiapkan adalah pesta adat Erau yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 9 hingga 13 Oktober 2026 pendengar. Ini perdana nih pendengar ya, pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur, dan ini dirangkaikan juga pada pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kutai Timur pendengar ya, pesta adat Erau. Catat nih jadwalnya pendengar ya, yang akan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 9 hingga 13 Oktober 2026 pendengar ya. Di mana kegiatan tersebut akan menjadi bagian penting ya dalam rangkaian perayaan HUT Kutim sekaligus juga mengangkat budaya daerah. Selanjutnya kegiatan Expo Kutim 2026 pendengar, ini juga salah satu kegiatan yang pastinya diadakan setiap hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur pendengar ya. Dan untuk tahun 2026 ini kegiatan Expo Kutim ya, Pekan Raya Kutim Expo ini akan dipusatkan di kawasan helipad Bukit Pelangi Sangatta yang akan digelar mulai tanggal 12 ya hingga 18 Oktober 2026. Dan rangkaian hari ulang tahun Kutai Timur juga akan diisi kegiatan olahraga masyarakat. Salah satunya adalah jalan sehat ya, yang akan dipadukan dengan senam jantung sehat pendengar. Dan kegiatan tersebut direncanakan akan digelar sehari sebelum penutupan Kutim Expo atau H-1 pendengar ya. Bergetar hati ingin. Jadi mungkin akan diadakan di hari Sabtunya nih pendengar ya, karena penutupan kegiatan Expo Kutim
ini dijadwalkan di tanggal 18 Oktober pendengar ya, atau tepat di hari Minggu ya. Jadi untuk kegiatan olahraga masyarakat, jalan sehat dan juga senam jantung sehat ini akan digelar pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Dan pendengar di 99.4 FM, di mana konsep ini juga disiapkan ya agar masyarakat dapat ikut terlibat dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun secara langsung tentunya ya. Semua kini telah bersinar lagi. Dan pendengar, saat ini panitia dan juga perangkat daerah sudah 80% ya persiapan teknis di lapangan, termasuk juga memastikan pembagian tugas masing-masing panitia dan juga perangkat daerah. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, 30 agenda yang akan memeriahkan perayaan HUT Kutim ya yang ke-27 tahun 2026. Dan salah satu agenda besar yakni adalah pesta adat Erau yang akan dijadwalkan berlangsung dimulai tanggal 9 hingga 13 Oktober 2026. Salah, pesta adat Erau ini nantinya akan berlangsung tepatnya di rumah adat pendengar ya, di rumah adat di Jalan Guru Besar Sangatta, dan di sana juga ya selain kegiatan budaya daerah, di sana juga akan diisi oleh kegiatan UMKM juga tentunya pendengar ya. Selain kegiatan Expo Pekan Raya Kutim Expo 2026 juga yang akan dilaksanakan di kawasan helipad Bukit Pelangi Sangatta. Jadi untuk tahun ini memang kegiatan Pekan Raya Kutim Expo akan berlangsung di outdoor pendengar ya. Dan semoga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kutai Timur ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, sukses tentunya pendengar ya. Dan tentunya kita juga akan memberikan informasi terkait perayaan HUT Kutim ya ke-27 tahun 2026 ini pendengar. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, tetap semangat aja buat semuanya tentunya ya di kesempatan pagi hari ini. Buat Anda mungkin yang saat ini belum sempat sarapan pagi, ada baiknya untuk sarapan pagi nih pendengar ya, biar kita juga lebih fokus dan lebih bertenaga ketimbang kita meninggalkan sarapan pagi itu sendiri. Terutama buat Anda pendengar mungkin yang sudah berada di tempat pekerjaannya namun belum sempat untuk sarapan pagi tadi ya di rumah gitu pendengar ya, ada baiknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu biar lebih semangat juga tentunya ya dalam menjalankan segala aktivitas Anda tentunya, terutama di pagi hari ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, nantikan informasi lainnya yang akan Novami bagikan di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

bersama Kita Cerdas. Okay, baik, pendengar di 99.4 FM. Ini ada satu informasi buat Anda semuanya.

peringatan Hari AIDS Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Desember. Pendengar ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Ya, Novanti ulangi kembali pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

lomba video pendek pendengar ya, dengan tema hashtag suarakan kepedulian tentang HIV. Dan pendengar di 99.4 FM ya, ya, lomba video edukasi HIV tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia, yakni Speak Up, Stay Safe, Stop Stigma, Anak Muda Peduli HIV. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur mengadakan lomba video pendek, pendengar ya, untuk menyuarakan kepedulian tentang HIV, pendengar ya. Dan syarat peserta yakni berusia 15 hingga 19 tahun, bisa individu atau juga tim, kemudian berasal dari Kabupaten Kutai Timur, pendengar ya, untuk kategori peserta lomba ini. Kemudian untuk ketentuan videonya adalah video edukasi HIV AIDS dengan durasi 2 hingga 3 menit. Kemudian rasionya 16,9 atau landscape, pendengar ya. Kemudian bahasa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang dapat dipahami. Dan karya yang dibuat adalah karya orisinil, pendengar ya, atau karya asli, tidak menggunakan EA sebagai produksi utama, pendengar ya. Dan adapun jadwal lomba video edukasi HIV tahun 2026 ini, yakni publikasi info lomba di tanggal 5 hingga 7 Oktober 2026, dan untuk pendaftarannya bisa dimulai besok, pendengar ya, di tanggal 8 hingga 22 Oktober 2026, pendengar ya. Kemudian untuk produksi dan upload lomba video edukasi ini di tanggal 23 Oktober hingga 12 November 2026, dan batas akhir upload dan pengiriman yakni di tanggal 13 November 2026. Kemudian tahapan selanjutnya adalah penilaian di tanggal 16 hingga 27 November 2026. Dan untuk jadwal pengumuman para pemenangnya yakni di, tepat di peringatan Hari AIDS Sedunia, pendengar ya, di tahun 2026 ini, tepat di tanggal 1 Desember 2026 mendatang, pendengar ya. Jadi ini terbilang cukup panjang, pendengar ya. Durasi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur terkait lomba video edukasi HIV tahun 2026 ini, pendengar ya. Dan pendengar, Anda juga bisa, untuk info lebih lanjut Anda bisa menghubungi di nomor telepon di 0822-5527-7529 atas nama Firdea, atau juga bisa di 0812-2574-0086 atas nama Wisda, pendengar ya. Dan Anda juga bisa mendapatkan informasi lebih lanjut juga melalui Instagram di dinkes.kutim dan juga pedulihiv.kutim, pendengar ya, untuk mendapatkan informasi selengkapnya terkait lomba video edukasi HIV tahun 2026 ini, pendengar ya, dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia. Oke, okay, baik pendengar di 99.4 FM. Dan adapun total hadiah pendengar ya, yang disediakan oleh panitia lomba video edukasi HIV tahun 2026 ini adalah total hadiah sebesar 10 juta rupiah nih, pendengar ya. Wow, keren nih pendengar ya. Ya, jadi buat Anda pendengar, terutama anak generasi muda tentunya ya, anak-anak muda yang ada di Kabupaten Kutai Timur yang berusia 15 hingga 19 tahun nih pendengar ya, bisa deh untuk ikut dan juga mengirimkan karya Anda tentunya ya pendengar.
berbagi informasi dan juga ikut menghapus stigma terhadap HIV pendengar ya. FM, gak kerasa kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 58 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Ya, sebelum menutup jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, satu informasi terkait laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Langsung aja Novani hadirkan di ruang dengar Anda. Laporan kehilangan berupa surat keterangan penyerahan tanah berwatasan atas nama Triyono yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0813-515-0-1600 atas nama Triyono, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Baik pendengar, demikian informasi terkait laporan kehilangan yang sudah masuk di studio RPD Kutim sekaligus menutup jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: dari Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar di Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz di edisi Rabu tanggal 7 Oktober 2026 bersama saya Dini Kartika Sari ditemani oleh Aidil dan juga Bung Jidan yang akan menemani Anda di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI. Seperti biasanya dalam acara Halo RRI ini kami akan memberikan kesempatan kepada pendengar yang ingin menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi informasi publik ataupun layanan publik yang memang harus menjadi informasi-informasi yang juga akan kita teruskan nantinya kepada dinas-dinas terkait. Dan mudah-mudahan juga nanti pendengar dinas terkait ataupun dari pihak berkepentingan akan juga nanti bisa menjawab apa yang sudah menjadi informasi, apa yang menjadi keluhan ataupun aspirasi dari masyarakat ya yang disampaikan melalui acara Halo RRI. Untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami pendengar seperti biasanya di 0811-554-4976 atau di 743495 atau di 736566. Anda juga pendengar bisa menyampaikan hal ini melalui Google Form Halo RRI ya, yang mana pendengar mungkin Anda bisa menyampaikannya langsung di sana. Jangan lupa juga pendengar untuk menyampaikan nama, alamat dan juga apa yang menjadi aspirasi Anda, apa yang menjadi informasi-informasi yang bisa Anda sampaikan melalui Google Form Halo RRI. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ya, informasi-informasi juga nanti akan kami sampaikan kepada pendengar kami, informasi terkait dengan wilayah yang ada di Kalimantan Timur tentunya pendengar di 10 kabupaten kota. Informasi-informasi yang memang juga perlu disampaikan ataupun yang memang harus didengarkan oleh masyarakat, yang harus diketahui oleh masyarakat banyak. Dan kita ketahui bersama pendengar belum lama ini ya, ini pemukiman padat penduduk di Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ini pendengar merambat ya api, yang memang juga ini berdampak pada satu RT ya. Informasi ini tentunya juga pendengar kita menyampaikan turut berduka cita kepada masyarakat kita atas kebakaran rumahnya, pemukiman yang memang ini dicatat oleh Damkar sendiri pendengar sekitar 50 hingga 70 rumah ya, pemukiman warga 70 KK yang terdampak dalam kebakaran yang terjadi pada Senin 5 Oktober 2026. Dan kita berharap juga pendengar kebakaran ini tidak lagi terjadi, tidak lagi terulang pendengar, karena saat ini bukan hanya saja kita mengalami kerugian, namun juga pada kesehatan juga ya pendengar ya, pada kesehatan juga kita bisa mempengaruhi terutama pada ISPA ya. Dan ini untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sebelumnya juga disampaikan oleh dari BPBD maupun dari Damkar, dari pemerintahan juga untuk masyarakat agar tidak membakar lahan jika membuka lahan baru, tidak membakar hutan dan lahan, dan juga bagi masyarakat yang memang berpergian atau meninggalkan rumahnya, jangan lupa walaupun hanya sebentar untuk meninggalkan rumahnya, mungkin pergi ke pasar atau pergi ke tetangga, jangan lupa periksa seperti kompor terutama ya, ini kompor dan juga mungkin ada colokan-colokan yang memang ada arus listriknya yang bisa membahayakan, mungkin bisa dilepas dulu atau dimatikan dulu. Dan ini kita hanya mengantisipasi ya terjadinya kebakaran. Dan juga dari damkar sendiri juga menyampaikan kalau boleh di masing-masing rumah itu ada apar ya, ada apar yang bisa cepat untuk kita gunakan saat terjadi atau melihat ada percikan api ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita masih bersama dengan pendengar kami di saat ini di 0811-554-4976 atau di 743495 atau di 736566. Silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini pendengar, dan sambil menantikan Anda pendengar di acara Halo RRI, kita lewatkan dulu yang satu ini.
1: Ina, sakuya alina warisa miule?
2: Sapu aliman jobu, Ana.
1: Ya, no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
2: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
1: Siaga alina langsung na celata, Ji.
3: Aku sekilo, telur boleh sebung di.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya.

0: Halo?
1: Iya, Neng. Ini Abang baru sampai rumah.
0: Akhirnya ketemu kasur. Lebur tadi di kantor. Capek banget.
1: Jangan ditutup. Gak apa-apa. Abang nanti aja mandinya.
0: Loh, kok mati lampunya?
1: Aduh. Bentar-bentar, Neng. Bentar.
0: Siapa yang matikan lampunya nih? Saklarnya gak apa-apa kok. Aduh, ini malam Jumat ya, Neng.
1: Ih, Neng, berasa gak malam ini kok dingin banget ya?
0: Duh, Neng, lampunya kok mati lagi ya? Aduh, sudah Abang periksa tadi? Gak apa-apa kok.
1: Neng,
0: aduh, ada yang ketok pintu lagi.
2: Astaga!
3: Heh, Abang, ini Ibu. Masuk gak pakai salam. Ibu kira siapa yang nyalakan lampu? Kan boros kalau gak ada orangnya. Ingat, matikan lampu dan alat elektronik 1 jam sehari itu sama dengan kita memberi akses listrik ke 1 rumah di daerah terpencil. Makanya hemat listrik.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, berikut informasi juga kami sampaikan kepada pendengar kami di pagi hari ini, pendengar, di mana ini informasi yang kami sampaikan untuk pendengar dari Kubar ya, Kutai Barat, di mana pendengar di saat ini penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya RKAB perusahaan pertambangan oleh pemerintah pusat menjadi perhatian karena berpotensi berdampak terhadap tenaga kerja. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM memang melakukan penataan RKAB 2026 untuk menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar dan juga menjaga keseimbangan pasokan. Dalam perkembangannya, pemerintah menyebut sekitar 95% RKAB batubara 2026 telah disetujui hingga akhir September dengan proyeksi produksi nasional sekitar 720 juta ton. Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan pemerintah melakukan pemangkasan kuota produksi melalui RKAB perusahaan pertambangan. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya dalam menyesuaikan produksi dengan kondisi pasokan dan permintaan. Nah, kondisi inilah pendengar yang kemudian menjadi perhatian daerah termasuk di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki aktivitas pertambangan cukup besar. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat, WLC, pada RRI mengatakan perubahan RKAB perlu diantisipasi karena dapat mempengaruhi atau dapat berpengaruh terhadap kebutuhan tenaga kerja perusahaan. Jadi menurutnya pendengar, pemerintah pusat juga telah membentuk tim atau satuan tugas untuk mencari formulasi dalam mengantisipasi dampak terhadap tenaga kerja. WLC juga berharap langkah tersebut dapat diterapkan hingga ke daerah sehingga potensi PHK dalam jumlah besar dapat dicegah. Ya, dan juga pendengar, sudah ada penelpon kita. Kita coba dulu angkat telepon pendengar kita. Ya, halo, selamat pagi.
1: Pagi Mak, halo RRI.
0: Iya, selamat pagi Bapak. Mungkin bisa agak berjauhan dari radio Pak atau dari monitornya?
1: Oh, sudah jauh ya.
0: Oke, iya baik. Bisa kami dengarkan. Silakan Pak dengan informasinya di tempat Bapak saat ini.
1: Dengan tahu di Samarinda ini, Mbak.
0: Iya.
1: Banyak ini masyarakat menginginkan keputusan MK yang kemarin itu. Mm-hmm. Yang diajukan oleh Menko Info itu kan Ibu Murti Alpit tentang paket-paket ini yang tiga kartu prabayar ini yang di sana itu baik Telkomsel, Indosat, SL ini ya. Karena masyarakat masih bingung keputusan MK ini ya Mbak.
0: Yeah.
1: Karena ada apakah ini paket-paket itu kemarin itu kalau kotanya masih ada tapi waktunya masih ini tetap berlaku itu kota kan enggak dihanguskan kan. Nah, tapi bagaimana dengan paket TM ini pengumumannya kan.
0: Yeah.
1: Kadang kita beli paket telepon itu tapi 30 hari itu ya Mbak. Nah, seperti kemarin ini aku punya paket ini kan berakhir tanggal 6. Tapi kota teleponnya itu masih ada 500 menit itu ya. Tapi langsung dimatikan, apa berlaku juga hanya untuk internet aja kalau paket telepon ini yang TM ini enggak berlaku ya. Hanya untuk 30 hari. Nah, ini mungkin dari tim HRR ini kita ingin juga ada semacam ini kan klasifikasi juga mungkin yang dari Grasari ke apa Kartos Prabaya itu memberikan ini penjelasan kan agak tidak enggak bingung juga ini keputusan MK ini kan bagaimana keputusan MK ini ya. Oke Mbak, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Rauf, selamat pagi atas informasinya Pak Rauf dari Samarinda. Ini terkait dengan keputusan MK ya tentang kuota paket ya. Apakah ini hanya berlaku untuk wifi saja atau internet saja? Bagaimana dengan juga untuk teleponnya, apakah berlaku atau tidak? Karena sangat disayangkan kalau misalnya pulsa masih ada di dalam, pulsa kita masih ada, tetapi waktu masa aktifnya sudah selesai. Apakah ini dihanguskan atau seperti apa? Baik, nanti kita akan mencoba lanjutkan informasi ini ke Dinas Kominfo ya, ke Dinas Kominfo. Nanti seperti apa? Dan nanti kita akan coba untuk melanjutkan informasi tersebut. Baik, selanjutnya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami masih di 0811 5544976 atau di 743495 atau di 736566. Baik, kami masih membacakan atau menyampaikan informasi kepada pendengar kami di saat ini, pendengar, terkait dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ada di wilayah Kutai Barat yang saat ini sedang mewaspadai terjadinya PHK masif menyusul dengan penyesuaian RKAB sektor tambang, yang mana pendengar, atau penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya ya pada perusahaan pertambangan oleh pemerintah pusat yang saat ini menjadi perhatian karena berpotensi berdampak terhadap tenaga kerja. Baik, ini pendengar, hingga saat ini ya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat mengatakan belum menerima laporan dari perusahaan di Kutai Barat khususnya mengenai rencana PHK secara masif yang secara khusus disebabkan oleh penyesuaian RKAB. Dan ia juga menegaskan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat akan terus memantau perkembangan ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan tambang dan berharap penyesuaian RKAB dapat diantisipasi sehingga tidak berkembang menjadi PHK massal dan juga menambah tekanan terhadap kondisi tenaga kerja di Kutai Barat. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami. Di mana pendengar, ini juga ada sekitar 2.080 pekerja telah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK berdasarkan laporan perusahaan yang diterima hingga saat ini. Ya, Dinas Tenaga Kerja ya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat mencatat sekitar 2.080 pekerja telah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK berdasarkan laporan perusahaan yang diterima hingga saat ini. Dan PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat, Wilsi, juga mengatakan angka tersebut merupakan akumulasi laporan PHK dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Menurutnya, pekerja yang terkena PHK berasal dari beberapa sektor usaha, namun jumlahnya didominasi tenaga kerja dari sektor pertambangan. Welsi juga menjelaskan laporan PHK terus bertambah seiring masuknya laporan dari perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat. Karena itu, pendengar, angka sekitar 2.080 pekerja ini masih dapat berubah mengikuti perkembangan terbaru. Dikatakannya juga, pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat menerima laporan PHK dari perusahaan dengan berbagai alasan. Dalam sejumlah laporan, terdapat perusahaan yang menyampaikan pertimbangan terkait kondisi usaha dan juga perubahan kegiatan produksi. Dan hingga saat ini, pendengar, Dinas Tenaga Kerja juga belum menerima laporan mengenai rencana PHK secara masif ya. Ada juga PHK yang secara masif yang secara khusus berkaitan dengan penyesuaian RKAB. Dan juga Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kutai Barat akan terus memantau laporan ketenagakerjaan dari perusahaan untuk mengetahui perkembangan jumlah pekerja yang terkena PHK. Ya, itu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami, yang mana pendengar, informasi dari rri.co.id. Kami masih terus menantikan Anda di saat ini, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di saat ini, baik itu dari Google Form maupun dari nomor telepon dan juga WA yang akan ya, Anda sampaikan apa yang menjadi informasi ataupun apa yang menjadi saran dan kritik Anda terkait dengan layanan publik saat ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.

Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di Sari Ini Pendengar, dan masih dengan acara Halo RRI. Untuk Anda yang ingin menyampaikan apa yang menjadi informasi-informasi yang memang bisa disampaikan di Sari Ini Pendengar di acara Halo RRI, dan tentunya juga ini ya, untuk menjadi jembatan penyampaian Anda yang nantinya akan kami teruskan kepada dinas terkait atau kepada pemerintah yang berkompeten, dan tentunya apa yang memang Anda sampaikan di acara Halo RRI. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih kami sampaikan untuk pendengar kami informasi di saat ini, dimana pendengar ini penerbangan Kalimantan Timur ya, masih terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan yang mempengaruhi 47 jadwal keberangkatan dan kedatangan. Dan ini kami kutip dari Tribun Kaltim ya pendengar ya, dimana dampak dari asap kebakaran hutan dan lahan ini justru meningkat di tengah penurunan gangguan penerbangan di wilayah kerja Otorita Bandar Udara atau OTBAN wilayah 7 Balikpapan dalam sepekan ya pendengar ya, dari September hingga Oktober 2026 ini sebanyak 47 penerbangan di Kalimantan Timur terdampak karhutla. Jumlah ini meningkat 14,6% dibandingkan periode 21 sampai 27 September 2026 yang mencatat 41 penerbangan terdampak. Artinya pendengar, ada penambahan 6 penerbangan yang mengalami gangguan operasional akibat karhutla. Kepala OTBAN wilayah 7 Ferdinand Nurdin mengatakan dari total 47 penerbangan yang terdampak di Kalimantan Timur, sebanyak 19 penerbangan mengalami keterlambatan atau delay, dan sementara 28 penerbangan lainnya pendengar mengalami pembatalan ataupun penundaan. Nah, peningkatan di Kalimantan Timur ini pendengar berbanding terbalik dengan kondisi di wilayah kerja OTBAN wilayah 7 secara keseluruhan. Jumlah penerbangan terdampak karhutla di 3 provinsi yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Utara justru menurun signifikan ya. OTBAN wilayah 7 mencatat 180 penerbangan terdampak selama periode 28 September hingga Oktober 2026, dan jumlah tersebut turun sekitar 124 penerbangan atau 40,8% dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 304 penerbangan. Dijelaskannya, penurunan terutama terjadi pada penerbangan yang mengalami pembatalan atau penundaan. Jumlah berkurang dari 240 menjadi 117 penerbangan atau turun sekitar 51,3%. Itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami di saat ini pendengar. Ya, dan ada informasi lagi yang kami hadirkan untuk pendengar kami. Ini pendengar, informasi terkait dengan SIM keliling di Samarinda. Di Samarinda pada hari ini 7 Oktober 2026. Jadi untuk masyarakat yang mengurus SIM-nya, di sini Anda tidak perlu lagi hadir ke kantor. Di sini sudah ada jemput bola ya. Mereka juga melakukan mereka melakukan keliling ya, SIM keliling, artinya

di Masjid Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Gunung Arjuna, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda 2. Sementara bus keliling 1 di Mall Samarinda Square, Robinson, ya, di Jalan M. Yamin, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, dan satu lagi di Mall Pelayanan Publik di Gedung Mall Pelayanan Publik Jalan Pahlawan, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu. Jadi ada 3, Anda bisa menyampaikannya ya di pendengar. Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi perpanjangan dari SIM Anda sendiri, baik itu SIM A maupun SIM C, bukan untuk membuat SIM baru ya. Ini ada di Masjid Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jalan Gunung Arjuna, Kelurahan Jawa. Ada juga di Mall Samarinda Square, di Jalan M. Yamin, Gunung Kelua, dan juga Mall Pelayanan Publik di Gedung Mall Pelayanan Publik Jalan Pahlawan, Kelurahan Sidodadi. Nah, untuk perpanjangan SIM ini, pendengar, persyaratan ataupun dokumennya itu KTP asli dan juga fotokopi harus dibawa. SIM lama juga, baik itu SIM A atau SIM C yang asli, yang masih berlaku, dan juga surat keterangan sehat diperoleh dari dokter ataupun puskesmas ataupun klinik yang ditunjuk, serta hasil tes psikologi, bukti lulus uji psikologi rohani. Dan biasanya di lokasi layanan SIM juga, atau di lokasi layanan SIM keliling, telah disiapkan untuk biro psikologi maupun layanan tes kesehatan yang ditunjuk. Jadi Anda tidak perlu lagi ke sana, pendengar, sudah disiapkan oleh Polresta Samarinda ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama dengan Anda di saat ini, pendengar, masih dalam acara Halo RRI. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita di saat ini, dan silakan bergabung untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan maupun masukan Anda ataupun saran Anda terkait dengan layanan publik.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Oh, ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saat ini pendengar, masih dalam acara Halo RRI hingga pukul 10 WITA nantinya ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0811 55 44 976, atau di 74 3495, atau di 736 5 66. Ya, sudah ada yang tersambung bersama kita di saat ini. Ada Pak Hanye yang akan bergabung bersama kita. Pendengar, kita coba dulu untuk ya mengangkat telepon Pak Hanye. Selamat pagi, Pak Hanye.
1: Selamat pagi, Ibu Deni.
0: Selamat pagi, Bapak.
1: Santai kawan.
0: Santai kawan. Apa kabarnya di pagi hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabut asap di sana, Pak? Masih?
1: Oh, kemarin yang parah, hari ini agak mendidih sedikit,
0: ya.
1: Tapi ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tetap di asap. Turut prihatin atas kejadian yang tadi malam antara bis Damri dengan truk pembawa barang dari Samarinda. Itu mudah-mudahan korban itu cepat sembuh macam itu. Ya, kami berharap dari balai jalan kalau bisa akses jalan yang di bukit, karena orang-orang ini kadang-kadang gunung. Biar bodoh-bodoh begini tahu juga bedakan antara bukit dan gunung. Dulu di Google ya. Itu biar tidak bodoh-bodoh juga kita kan. Supaya di Bukit Lantuk itu kalau bisa dibersihkan sisi kiri kanan jalan. Nah, sehingga jarak pandang itu bisa terlihat, karena baik kebanyakan mereka-mereka truk-truk itu memantau. Itu apalagi bermuatan berat. Itu jadi kami berharap ya kalau bisa juga karena di Kutai Barat ini sebagian truk-truk itu juga pakai radio, radio HP, jadi ada komunikasi-komunikasi itu antar kendaraan-kendaraan. Itu Bu Deni. Nah, tadi saya dengar juga tadi apa tentang apa yang dari Kubar tadi apa?
0: Pemutusan hubungan kerja, Pak. PHK, ya kah?
1: Pak Kadis, Pak Kadis. Pak Kadis, Pak Kadis punya tidak catatan berapa asli anak-anak pekerja-pekerja dari Kabupaten Kutai Barat ini yang asli tenaga kerja dari Kutai Barat? Bu Deni, saya prihatin. Anak-anak Kutai Barat ini kalau mau bekerja di perusahaan itu harus bayar, Bu Deni. Ada oknum-oknum. Tidak gratis barang itu. Tidak gratis, makanya nanti kalau ada yang mau jadi anggota DPRD, DPR Provinsi, DPR RI, DPD RI, kalau mau dia harus bayar ke kita. Karena kita kan mengangkat mereka yang pengangguran itu menjadi terpandang kan. Sudah mereka terpilih, belum tentu mereka memikirkan kita kan. Itu Bu Deni, sudah tidak mereka punya catatan-catatan tentang berapa sih tenaga kerja anak-anak Kutai Barat, orang-orang Kutai Barat? Tidak seberapa, Bu Deni. Tidak seberapa kami-kami orang Kutai Barat ini bekerja. Kami hanya menjadi penonton, Bu Deni.
0: Jadi orang luar yang banyak ya, Pak?
1: Kebanyakan orang-orang luar, Bu Deni.
0: Iya.
1: Kalau perusahaan-perusahaan besar itu banyak di drop dari luar. Kalau masalah pengalaman, sama aja tidak ada pengalaman. Tetapi karena mereka punya orang dalam, ya mereka enak aja. Sistemnya paham aja, Bu Deni. Tidak mau terlalu vulgar di sini. Itu tidak mau vulgar. Kalau memang betul-betul, memang apa tenaga-tenaga lokal ini memang diterima, kurang penganggurannya, Bu Deni. Kita jangan mau diperalat. Oh, ini banyak tenaga-tenaga kerja apa namanya kita di PHK gara-gara RKAB macam. Kita jangan maulah. Anu seperti itu. Kita harus ada catatan-catatan. Ini kan banyak tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah. Sudah ada masalah ribut. Ribut PHK. Ada yang kemarin itu yang di sawit itu. Sudah datang ke sini, tidak diundang, tidak lapor, meninggal, dibawa ke kantor gubernur. Mayatnya. Ini kan sedih juga kita lihat keadaan. Kalau memang betul-betul diterapkan, Bu Deni, wah, kurang pengangguran di Kutai Barat ini, Bu Deni. Itu sejahtera kita ini. Kalau memang betul-betul perusahaan tidak usah banyaklah. 20 orang lah setiap perusahaan-perusahaan sampai subkon itu menerima tenaga kerja. Saya yakinlah, Bu Deni. Sejahtera, kurang pengangguran di Kubar ini. Ya, Pak Kadis, itu yang penting dicatat, Pak Kadis. Pak Kadis, apa PLT gitu, Pak Kadis itu tadi.
0: Iya, PLT, iya.
1: Iya, jangan kelapa aja. Itu dicatat, jangan catat hari pekan di mana pekan-pekan apa botol buang aja, tapi bagaimana lah kita apa namanya punya catatan, oh berapa di perusahaan ini tenaga kerja lokal yang ada yang bekerja. Itu harapan saya, Bu Deni.
0: Yeah.
1: Itu jangan hanya kita hanya jadi penonton, SDA kita dikuras dikeruk. Siapa duduk PT Kem? Banyak tenaga kerja tidak ada pengalaman, tetapi mereka di training menjadi tenaga kerja handal. Apa tutup PT Kem banyak yang bekerja di Afrika, di mana-mana mereka bekerja. Itu Bu Deni.
0: Yeah.
1: Nah, ini ramai lagi Wating Press. Wah, gajinya besar Bu Deni. Aku ketawa lihat Pak Rocky Gerung itu. Kawan-kawan.
0: Yeah.
1: Itu mungkin itulah yang dikatakan oleh orang-orang yang teman saya dulu, Pak apa namanya almarhum Pak Kardi dulu. Mungkin itu yang dikatakan kaum munafik gitu ya. Orang munafik itu kan ingkar dengan janji ya. Gajinya besar seperti itu. Bah, itulah. Seharusnya Pak Presiden Prabowo tidak perlu segala ada penasihat terlalu banyak macam itu Pak Prabowo. Coba uang itu dipakai untuk apa, membangun infrastruktur jalan di kampung-kampung, di apa antar kabupaten, antar segala desa, apa kemana-mana kah? Ini tidak. 70 juta lebih kali 26 itu berapa satu tahun? Satu bulan sudah kali begitu dapat ya, bangun jalan. Itu seperti jalan di RRI itu aja 700 meter 2 miliar lebih Bu Deni. Ada apa manfaat bagi apa namanya bagi masyarakat. Ini menggaji orang-orang yang sudah ada banyak uang, kelebihan uang. Bah, bujur-bujurnya, tumpi bujur-bujur. Coba dia itu penasihat itu per daerah, Kalimantan Timur, dari Papua apa macam, kan bisa menyuarakan. Memang ada DPD RI, tapi kan lain lagi. Ah, susah juga kita mau ngomong itu. Bu Deni, kalau 76 juta, 70-an juta begitu kan tidak seimbang dengan gaji-gaji guru yang PKK semacam kan? Kasihan kita. Aduh, pengangguran begitu. Bu Deni, terkait BBM. Kelangkaan BBM kami di Kabupaten Kutai Barat ini, aduh luar biasa Bu Deni. Saya lihat kemarin ngantri di apa pom itu luar biasa. Ini ibarat Bu Deni ya. Bu Deni gajinya apa namanya anggaplah 5 juta. Tentu Bu Deni selain tabungan ada untuk biaya makan sehari-hari kan Bu Deni ya. Nah, datanglah kawan-kawan Bu Deni numpang hidup tempat Bu Deni. Makan minum apa macam di situ segala air apa macam. Tekor lah Bu Deni kan. Biaya hidupnya itu Bu Deni yang sudah disiapkan apa nama disiapkan. Matilah awak kan itu dengan biaya hidup dengan yang gara-gara ada yang menumpang. Begitu juga BBM ini Bu Deni di Kaltim ini. Banyak truk-truk dari luar daerah. Saya lihat ini di main sana Bu Deni, itu truk-truk CTO plat luar daerah itu mereka membeli BBM yang di eceran. Dari mana eceran itu dapat itu kalau tidak dari apa Pertamina, dari pom bensin, dari pom bensin yang resmi. Tolong ini Pak Polisi. Pak Polisi itu kan kebenarnya ngomong. Jangan jadi harus cepat itu ditindak. Ini kan merugikan masyarakat. Bayangkan Bu Deni, harga solar saja sampai 18 sampai 20 ribu per liter, bisa lebih itu Bu Deni di Kubar ini. Sama pertama itu juga. Pertama ini ada yang 19 ribu sampai 20 ribu. Pertama itu pun kalau nasib sial, kena sialnya tuh, itu bisa dioplos mereka dengan pertalit Bu Deni. Saya sempat ada dulu yang ada jual yang dioplos, saya bilang hati-hati kamu, takut ada orang gila dibakarnya, karena orang gila itu nggak ada apa, nggak bisa ditindak dengan hukum kan, orang gila itu kan bisa aja orang-orang pura-pura gila. Nah, pura-pura gila ini yang gawatnya itu. Nah, inilah Bu Deni yang harus apa apa namanya pemerintah ini pikirkan, khususnya penegak-penegak hukum. Saya sedih juga ini Bu Deni, di Kutai Barat ini awalnya stadion, itu siang-siang orang curi kabelnya Bu Deni. Di stadion di Sendawar Kutai Barat di Barongkongkok ini. Setelah itu Bu Deni, apa kabel lampu penerangan jalan umum yang dari Auri, dari pangkalan Auri itu, yang di apa Karangrejo itu, Itu juga dicuri, Bu Dani.
0: Oke.
1: Dicuri. Nah, ini baru-baru ini lampu-lampu, kabel-kabel lampu taman kota itu juga dicuri, Bu Dani. Ini kan untuk fasilitas umum.
0: Iya.
1: Kok bisanya kena? Nah, saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat pasang itu CCTV. Nah, pasang itu CCTV. CCTV itu berapa juga dananya itu kan? Kita kan bisa pasang di sepanjang jalan di yang ada di Sendawar, ini di apa, di perempatan-perempatan itu ada semua CCTV. Jadi kalau ada maling itu cepat ketahuan. Pasang CCTV itu bukan hanya menjaga aset, Bu Deni. Kan di Samarinda itu kan ada senior, senang istri orang kan. Kan orang-orang berkunjung ke tempat-tempat begitu kan. Banyak. Lalu menggoda istri orang. Ya, kalau istri orang mau.
0: Kalau ini menolak
1: jelek. Ya, kalau jelek sudah. Suaminya ada gaji besar, duit banyak. Nah, ini termasuk juga terjadi pelecehan seksual. Nah, ini juga harus kita jaga, Bu Deni. Nah, jadi kami berharap pemerintah Kabupaten Kutai Barat pasang itu CCTV. Nah, pasang itu CCTV. Apa namanya?
0: Untuk memantau ya, Pak, ya?
1: Untuk memantau, untuk mengamankan aset. Saya juga, itu kan ada juga uang-uang kita juga, Bu Deni. Kalau kabel-kabel itu dicuri kan, itu kan untuk keindahan kota. Keindahan kota. Jadi kalau sampai hilang begitu, bagaimana itu? Nah, termasuk juga, Bu Deni, itu apa namanya, pengepul-pengepul besi tua itu diamankan mereka itu. Tanya izin-izin apa, izin-izin mereka.
0: Oke, baik, Pak.
1: Izin-izin mereka. Karena kemarin-kemarin ya begitu. Bukan hanya kabel, Bu Deni, penutup apa namanya, drainase itu drainase bukan kanal, Bu Deni. Tutupan drainase itu juga dicuri. Saya bilang inilah, apakah ini karena kebutuhan hidup atau kebutuhan gaya hidup? Pilih juga. Nah, inilah yang mohon ini juga apa disampaikanlah apa dari RRI Sendawar disampaikan juga kepada pihak pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Ini kita menyampaikan ini bukan kita membenci Bu Deni, tetapi adalah bentuk kecintaan kita terhadap apa nama daerah kita. Itu Bu Deni.
0: Baik,
1: Pak. Ini kan sepi ini. Kok sepi?
0: Lagi kerja, nah, Pak.
1: Lagi kerja. Saya juga kerja, Bu Deni. Sambil apa namanya, bersihkan-bersihkan dari pinggir-pinggir rumah karena di belakang kebun karet kita jaga-jaga juga takut terbakar.
0: Iya,
1: Oke,
0: baik, Bapak. Santai, kawan. Selamat pagi, Pak Hanye dari Kutai Barat. Ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Hanye. Ada tadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan berukuran besar dan juga menghilangkan satu nyawa yang terjadi di Gunung Soruk, Kabupaten Muhur, Kecamatan Siluk Ngurai, Kutai Barat ya, pada Selasa malam pukul 21.30 WITA. Dan ini pendengar ya berharap untuk pemerintah untuk memperbaiki jalan bukit tersebut ya, karena ini bisa membahayakan juga masyarakat ataupun pengendara. Kedua tadi terkait dengan pekerja ya, yang menyoroti terkait dengan pekerja dari Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kutai Barat, juga diharapkan kepada dinas tersebut untuk memperhatikan ini jika terjadi PHK, dilihat juga kalau masyarakat ataupun pekerja itu dari Kutai Barat itu sangat minim ya. Dan disampaikan oleh Pak Hanye tadi bahwa jika masuk dalam satu pekerjaan ataupun satu perusahaan, maka si pekerja itu harus membayar dulu. Dan tentunya ini artinya adanya pungli ya untuk melamar dalam pekerjaan tersebut. Nah, yang berikutnya tadi disampaikan oleh Pak Hanye terkait dengan One Team Press ya, yang dilantik oleh Presiden, yaitu Rocky Gerung. Ya, ini sudah dilantik ya. Kita berharap juga mungkin ada pertimbangan ya, pertimbangan-pertimbangan dari Presiden mengapa ia melantik. Dan pilihan-pilihan Presiden ini tentu sudah menjadi bahan pertimbangan bersama dengan timnya ya. Dan makanya beliau bisa memilih dan juga bisa melantik. Berikutnya terkait dengan kelangkaan BBM di Kutai Barat ini yang terdampak dari truk luar daerah yang mengantri BBM di daerah Kalimantan Timur, sehingga untuk truk-truk ataupun kendaraan yang dari daerah sendiri, baik itu di Kutai Barat maupun dari kabupaten kota di Kutai Barat ini, di Kalimantan Timur ini, tidak mendapatkan BBM ya, tidak mendapatkan BBM karena adanya truk keluar daerah ya. Terus ini adanya banyaknya kasus pencurian fasilitas umum di beberapa infrastruktur di Kutai Barat seperti Taman Kota tadinya. Harapannya kepada pemerintah untuk dipasang CCTV agar bisa memantau kondisi dan juga situasi yang terjadi di beberapa fasilitas umum. Karena ini fasilitas umum ini untuk masyarakat ya, dari masyarakat untuk masyarakat, dan yang menikmatinya juga masyarakat. Jadi kita berharap ini bisa ditindaklanjuti, bisa juga dipasangkan CCTV seperti permintaan dari Bung Hanye ya. Ya, itu informasi yang disampaikan oleh Bung Hanye tadinya dari Kutai Barat. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Kami yang bertugas, saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Aidil dan juga Bung Zidan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami dalam acara Halo RRI untuk edisi Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Mohon maaf bila terdapat salah dan silaf selama kebersamaan kita dari pukul 9 tadinya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: Oh yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Ratna dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, selaku radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air dan disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi pertama dari Kalimantan Selatan dari Radio Tuntung Pandang, Kabupaten Tanah Laut, dengan berita Bupati Tanah Laut bersama Wakil Bupati Tanah Laut meresmikan Tugu Titik Nol, kilometer Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, akan disampaikan oleh reporter Nur Mariska.
1: Selamat siang para pendengar.

0: Dang. Pada puncak tugu berdiri megah ornamen siluet anggrek bulan yang menjadi muara pandang utama. Ornamen ini dikelilingi oleh kawanan kijang mas berputar, yaitu hewan ikonik kebanggaan Kabupaten Tanah Laut yang tampak seolah bergerak mengitari pilar tugu. Kombinasi pencahayaan lampu dekoratif yang memancarkan pendaran warna-warni ini kian menambah keanggunan landmark ini saat ia berotasi, menegaskan posisinya sebagai titik pusat koordinat sekaligus pilar kebanggaan Kota Pelihari. Dengan diresmikannya, tugu ini diharapkan dapat menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat Kabupaten Tanah Laut sekaligus menjadi daya tarik di kawasan pusat Pelihari Kota. LPPR Radio Tuntungan FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Norma Rizka.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Sesi kedua akan diawali dengan Pariwara Kalsel, Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan berita 10 armada baru perkuat bus Banjar Bakula di Kalimantan Selatan yang akan disampaikan oleh Faisah Fadilah.
2: Pendengar LPPL Indonesia, 10 armada baru bus Trans Banjar Bakula mulai beroperasi sejak awal Oktober 2026. Sebagai langkah nyata upaya Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menghadirkan layanan transportasi umum yang aman, nyaman, dan mudah diakses masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan M. Fitri Hernadi berharap tambahan armada baru ini semakin meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah mengoperasikan 2 armada bus khusus wanita yang melayani koridor A dan koridor B. Sedangkan tambahan 10 armada ini, 5 unit bus diesel pada koridor 2 melayani rute Taman Siring 0 km Banjarmasin menuju kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di kota Banjarbaru. 5 unit bus listrik melayani koridor Ahmad Yani sekaligus sebagai upaya mengembangkan transportasi publik modern dan ramah lingkungan. Pendengar LPPL Indonesia, informasi ini disampaikan sebagai bentuk dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Musyawarah Kerja Nasional Mukernas Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, dan Malam Anugerah Indonesia Persada ID Award 2026 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tabalong pada 6 dan 7 November mendatang. Saya Faizah Fadilah dari LPPL Radio Abdi Persada FM Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik. Terima kasih Faizah Fadila. Selanjutnya berita Forum Rembuk Ekonomi, dorong pertumbuhan melalui sinergi pelaku usaha dan akademisi. Dari LPPL RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, akan disampaikan reporter Bima Prasetya. Silakan informasinya.
3: Baik, pendengar Berita Indonesia Live, Forum Rembuk Ekonomi dorong pertumbuhan melalui sinergi pelaku usaha dan akademisi. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baberida menggelar Forum Rembuk Ekonomi di Aula Progo Baperinda. Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, perbankan, serta BUMDES untuk merumuskan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi di Temanggung. Kepala Baperinda Temanggung, Hendra Sumariana, menegaskan program pembangunan tidak lagi sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, namun harus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Pertumbuhan ekonomi Temanggung pada triwulan kedua mencapai 6,4%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional sebesar 5,45%. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi Undip, Profesor Firmansyah menekankan pentingnya peningkatan nilai tambah produk lokal, agar Temanggung tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu menguasai rantai pasok hingga produk akhir. Bank Indonesia juga mendorong penguatan UMKM dan sektor pangan, khususnya komoditas cabai, kopi, bawang merah, dan padi, guna memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus menjaga stabilitas harga. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Bima Prasetya, laporan Anda. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Suara Daksi Narga FM, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada reporter Abi Hasan yang telah siap melaporkan berita atlet Asian Games Gunung Kidul audiensi dengan Bupati siap tempur lanjut ke kualifikasi Olimpiade. Silakan rekan Abi Hasan laporannya.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Sejumlah atlet asal Gunung Kidul yang berlaga di Asian Games 2026 melakukan audiensi dengan Bupati Gunung Kidul Entah Subekti Kuntari Ningsih di ruang Bupati pada Senin kemarin 5 Oktober 2026. Audiensi menjadi ajang silaturahmi sekaligus apresiasi atas perjuangan para atlet. Dalam kesempatan tersebut, atlet dan pelatih menyampaikan pengalaman selama Asian Games termasuk capaian peringkat keempat yang diraih tim menembak. Usai Asian Games, para atlet akan kembali menjalani pemusatan latihan nasional atau pelatnas di Jakarta. Mereka juga bersiap menghadapi kualifikasi pra-olimpiade yang akan berlangsung di Qatar. Pelatih Perbakin Gunung Kidul, Andri, menyampaikan permohonan doa dan dukungan masyarakat agar para atlet dapat kembali memberikan prestasi terbaik di ajang berikutnya. Sementara itu, Bupati Gunung Kidul, Indah Subekti Kuntari Ningsih memberikan motivasi agar para atlet memiliki mental kuat, percaya diri, dan pantang menyerah. Khusus atlet menembak, Bupati berpesan untuk tetap fokus dan berjuang membawa pulang medali emas. Audiensi turut dihadiri Ketua KONI Gunung Kidul, perwakilan Perbakin, pelatih atletik, atlet menembak, Kanurian Algosi dan Anang Febrian, serta orang tua atlet. Pelatih bola voli pasir Ivan Budi Aji belum dapat hadir karena masih ada di Jepang. Para atlet pun kini kembali fokus berlatih membawa harapan untuk mengharumkan nama Indonesia sekaligus Kabupaten Gunung Kidul di kancah internasional. Demikian Abi Hasan, suara redaksi Narga Gunung Kidul DIY, melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Abi Hasan dari LPPL Radio Suara Daksi Narga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, ada reporter Dani yang telah siap melaporkan berita Pemkot Magelang bangun RTH Sidotopo 5,3 miliar rupiah untuk pecah keramaian alun-alun. Silakan rekan Dani laporannya.
5: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kota Magelang terus berupaya mengurai kepadatan aktivitas masyarakat di kawasan pusat Kota Magelang dengan menyiapkan destinasi publik baru. Langkah ini diwujudkan melalui proyek pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH Sidotopo yang menelan anggaran hingga 5,3 miliar rupiah. Wali Kota Magelang Damar Prasiona menegaskan bahwa pembangunan RTH Sidotopo bertujuan menciptakan titik keramaian baru sekaligus menggeser konsentrasi aktivitas publik di wilayah utara. Pihaknya menilai kawasan alun-alun saat ini sudah sangat padat dan melebihi kapasitas, sehingga kehadiran RTH Sidotopo menjadi solusi alternatif ruang publik bagi warga maupun mahasiswa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, Wahidin Saktianto, menambahkan bahwa RTH Sidotopo tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota, tetapi juga dirancang secara bertahap untuk mendukung kegiatan olahraga, ruang interaksi warga, hingga memicu pertumbuhan ekonomi lokal di sekitarnya. Demikian Sedani dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh Redaktur Aan Kasyanto. Silakan Aan Kasyanto.
6: Pendengar PP Indonesia, Kementerian Pertanian Kementan memperkuat dukungan kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam pengendalian penyakit hewan setelah ditemukan kasus antraks di Kelurahan Dadapayu, Kapenewon, Semanu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di JNPKH Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan pengendalian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan di lapangan. Langkah penanganan dilakukan secara bersama melalui penyelidikan epidemiologi, pelayanan kesehatan ternak, disinfeksi, vaksinasi, pemeriksaan laboratorium, pengawasan kesehatan hewan, serta komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Disampaikan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul telah melakukan penyelidikan epidemiologi pada 11 September 2026 lalu untuk menelusuri kejadian, mengetahui kondisi ternak di sekitar lokasi, serta mengambil sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut. 12 September dilakukan disinfeksi pada kandang terdampak, pengobatan terhadap ternak yang memerlukan penanganan, serta pemberian vitamin kepada ternak sehat di sekitar lokasi. Setelah masa pemberian antibiotik selesai, vaksinasi antraks mulai dilaksanakan pada 26 Desember 2026 terhadap ternak di sekitar wilayah tersebut. Hendra mengingatkan masyarakat agar tidak menyembelih, mengolah, membagikan atau mengonsumsi ternak yang sakit atau mati mendadak. Menurutnya, pelaporan yang cepat akan membantu petugas melakukan pemeriksaan dan penanganan lebih awal. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Aan Kasyanto. Selanjutnya berita Pemkab Barito Utara sampaikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya mantan Bupati Barito Utara H. Nadalsyah. Dari LPPL Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah akan disampaikan reporter Yayu Bahar. Silakan informasinya.
7: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pendengar, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Haji Nadalsyah atau yang akrab disapa dengan Koyem pada tadi malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat di Jakarta. Beliau merupakan mantan Bupati Barito Utara pada periode 2013-2018 dan 2018-2023. Duka cita tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan atas kepergian sosok yang pernah menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan di Kabupaten Barito Utara. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Barito Utara, Haji Salahuddin menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada seluruh keluarga dan kerabat almarhum. Pendengar, wafatnya mantan Bupati Barito Utara Haji Nadalsah meninggalkan duka bagi jajaran pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Barito Utara. Dalam kesempatan tersebut, Haji Salahuddin mendoakan agar seluruh amal ibadah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala dosa dan hilapnya mendapatkan ampunan, serta almarhum ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Salahuddin menyampaikan juga doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Pendengar, Haji Salahuddin juga mengenang jasa dan pengabdian Haji Nadalsah selama memimpin Kabupaten Barito Utara. Dedikasi almarhum dalam membangun dan mengabdi bagi masyarakat Barito Utara disebut akan tetap menjadi bagian dari perjalanan daerah yang dikenang sepanjang masa oleh masyarakat Barito Utara. Selamat jalan Haji Nadalsah, jasa dan pengabdian untuk Barito Utara akan selalu dikenang, pungkas Salahuddin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum husnul khotimah dan mendapat tempat terbaik di sisinya. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Yayu Bahar, laporan Anda. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Tengah. Dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, ada reporter Dede Andika yang akan melaporkan sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat dinilai menjadi kekuatan penting dalam menjaga Wonosobo tetap aman, nyaman, dan damai. Rekan Dede Andika, silakan laporannya.
8: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kekuatan penting dalam menjaga Kabupaten Wonosobo tetap aman, nyaman, dan damai. Hal tersebut disampaikan dalam tasyakuran HUT ke-81 TNI tahun 2026 yang bertempat di Markas Kodim 0707 Wonosobo. Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat mengapresiasi soliditas Forkopimda yang dinilai turut mendukung berbagai program pembangunan daerah. Ia menyebut pembangunan YONTP dan realisasi sekolah rakyat di Wonosobo dapat berjalan melalui dukungan pemerintah daerah, jajaran Forkopimda, dan masyarakat. Menurut Afif, kondisi keamanan dan kenyamanan daerah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Wonosobo yang aman dinilai lebih menarik bagi wisatawan dan investor, sehingga geliat pariwisata khususnya di kawasan Dieng dapat ikut mendorong aktivitas ekonomi dan menekan angka pengangguran. Sementara itu, Dandim 0707 Wonosobo, Letkol Infantri Yoyo Suyitno menyampaikan, usia 81 tahun menjadi bagian dari perjalanan panjang pengabdian TNI kepada bangsa dan negara. Ia berharap prajurit Kodim 0707 Wonosobo senantiasa diberikan kekuatan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, termasuk memberikan pelayanan serta rasa aman kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Dandim juga menekankan pentingnya kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai kekuatan dalam menjaga kedaulatan negara dan membangun daerah. Sinergi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat diharapkan terus terjaga. Demikian, saya Didi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Dede Andika dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan Pesona FM Wonosobo, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Saya Ratna beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.
0: Baru Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Wujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
5: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Ashmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah. Air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parah nya lagi dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya.
0: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
4: Ya, dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat siang pendengar dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini, 7 Oktober 2026. Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami sajikan untuk 1 jam ke depan.

Baik pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi sudah kami rangkum di antaranya. Menata Perprov ke-8 Kalimantan Timur, atlet perbasi atau perbasasi Pasar Genjot latihan dengan fasilitas seadanya. Pasca kebakaran di Tenggerong, anggota DPRD Kukar soroti jaringan hidran dan akses jalan. Efektivitas belajar dari rumah di Mahakam Ulu dinilai kurang maksimal hingga penerbangan Kalimantan Timur masih terganggu. Asap karhutla pengaruhi 47 jadwal keberangkatan dan kedatangan. Ya, baik pendengar dan pemirsa, selain informasi tadi, sejumlah informasi terkini lainnya dari Kaltim Kaltara akan kami sajikan untuk satu jam ke depan. Bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Ya, dari Kutai Timur Sangatta, serasa di Jepang, bunga Tabebuya berbekaran di Sangatta menjadi perhatian pengendara. Pemandangan yang tak biasa nan memanjakan mata menghiasi kawasan Jalan Pendidikan, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Bunga Tabebuya tampak bermekaran lebat dengan warna merah muda atau biasa disebut pink dan juga putih, memberikan nuansa pemandangan layaknya bunga sakura di Jepang. Momen cantiknya mekar bunga musim kemarau tersebut diabadikan dalam video oleh akun Nur Hikmah Syamsuddin dan diunggah ulang oleh akun Instagram Sangataku. Dalam rekaman video berdurasi 20 detik tersebut, kondisi cuaca di kawasan Sangatta tampak cerah dengan langit terang. Di sepanjang pinggir Jalan Pendidikan berderet pohon-pohon tabebuya dengan bunga yang bermekar penuh melingkupi tajuk jalanan. Kelopak bunga berwarna merah muda hingga putih bersih mendominasi area tepi jalan dan sebagian gugur di atas tanah serta bahu jalan. Di sisi kiri jalan berdiri sejumlah deretan kedai UMKM dan warung makan lokal yang dipisahkan oleh parit saluran air. Tampak pula seorang petugas kebersihan berseragam orange dan bertopi lebar tengah menyapu dedaunan dan kelopak bunga gugur di sepanjang trotoar. Unggahan tersebut menuai berbagai respon warganet. Ya, ada yang mengatakan bahwa Sangatta menjadi lebih berwarna. Tabebuya merupakan tanaman yang berasal dari Brazil. Namanya Tabebuya sendiri digunakan untuk menyebut sejumlah jenis pohon dalam kelompok Hanrowanthus dengan kerabatnya yang dikenal memiliki bunga mencolok. Ya, salah satu jenis yang banyak dikenal adalah Hanrowanthus chrysotrichus atau biasa disebut dengan chrysotrichus yang juga disebut tabebuya kuning. Tanaman ini dapat bertumbuh sebagai pohon peneduh dan memiliki bunga yang muncul secara bergerombol. Bentuk bunganya menyerupai terompet dengan ukuran sekitar 3 hingga 11 cm. Ketika memasuki masa berbunga, bunga-bunga tersebut dapat memenuhi bagian tajuk pohon sehingga membuat pepohonan terlihat sangat mencolok. Pemandangan tersebut yang kemudian membuat tabebuya sering dianggap mirip dengan sakura. Ya, kesamaan tampilan menjadi salah satu alasan tabebuya kerap disebut sebagai sakura. Ketika berbunga lebat, tabebuya dapat menghasilkan hamparan warna yang terlihat menonjol dari kejauhan. Apalagi tabebuya tidak hanya memiliki bunga berwarna kuning. Beberapa jenis tabebuya memiliki bunga berwarna putih, merah muda, magenta hingga merah. Warna bunga yang menyerupai bunga warna sakura, khususnya merah muda dan putih, membuat masyarakat lebih mengaitkannya dengan sakura Jepang.

kita ke informasi seputar air krisis atau krisis air di Kota Madya Balikpapan. Setiap sore pesan Tandon, begini warga Balikpapan bertahan di tengah krisis air. Ya, pendengar dan pemirsa, air yang biasanya menjadi kebutuhan dasar kini berubah menjadi pengeluaran tambahan bagi sebagian warga Balikpapan. Ketika aliran air terganggu, mereka harus kembali mengeluarkan uang untuk membeli air tandon, meski tagihan air perpipahan tetap berjalan. Darmawan, warga Kota Balikpapan Selatan, misalnya menyiapkan sekitar 600 ribu tambahan setiap bulan. Uang tersebut digunakan untuk membeli air tandon demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam 2 pekan, dirinya dapat menghabiskan hingga 3 tandon. Dengan harga sekitar 100 ribu per tandon, kebutuhan air untuk mandi, mencuci pakaian, dan keperluan rumah tangga lainnya membuat pengeluaran terus bertambah. Kondisi serupa bahkan dirasakan lebih berat oleh keluarga besar Nur Samsudin di Jalan Beler, Balikpapan. Dirinya mengatakan kebutuhan air membuat keluarganya harus memesan 1 tandon hampir setiap hari. Nur Samsudin mengatakan kebutuhan air yang tinggi membuat pembelian tandon menjadi rutinitas. Setiap sore, ia memesan 1 tandon untuk mencukupi penggunaan air keluarganya. Untuk diketahui pendengar dan pemirsa, harga air tandon yang harus dibayar warga bervariasi sekitar 9.000. Ya, dan juga untuk per tandonnya 90.000 hingga 120.000 per tandon, bergantung pada jarak pengiriman menuju rumah pelanggan. Bagi Darmawan dan teman-temannya, kondisi tersebut terasa semakin berat karena kebutuhan air tidak dapat ditunda. Di satu sisi, dia harus tetap membayar tagihan air, sementara di sisi lain harus membeli pasokan tambahan. Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih untuk terus membersamai kami di live TikTok RPD Kutim dan juga di live streaming di rpd.kutatiburkap.go.id serta bersama kami di 99.4 FM serta sejumlah platform RPD Kutim yang sedang Anda gunakan untuk mengakses informasi saat ini. Kita ke penerbangan Kalimantan Timur, masih terganggu asap karhutla pengaruhi 47 jadwal penerbangan dan juga kedatangan di Kalimantan Timur. Ya, pendengar dan pemirsa, dampak asap kebakaran hutan dan lahan terhadap penerbangan di Kalimantan Timur justru meningkat di tengah penurunan gangguan penerbangan di wilayah kerja Otoritas Bandar Udara wilayah 6. Ya, wilayah 7 Balikpapan, di mana dalam sepekan 28 September hingga 4 Oktober 2026 kemarin, sebanyak 47 penerbangan di Kalimantan Timur terdampak karhutla. Jumlah ini meningkat 14,6% dibandingkan periode 2021 hingga 27 September 2026 yang mencatatkan 41 penerbangan terdampak. Artinya bahwa ada penambahan 6 penerbangan yang mengalami gangguan operasional akibat karhutla, di mana Kepala Otban Wilayah 7 Ferdinand Nurdin mengatakan dari total 47 penerbangan terdampak di Kalimantan Timur, sebanyak 19 penerbangan mengalami keterlambatan, sementara 28 penerbangan lainnya masih mengalami pembatalan atau penundaan. Peningkatan di Kalimantan Timur kini berbanding terbalik dengan kondisi di wilayah kerja Otban Wilayah 7 secara keseluruhan. Jumlah penerbangan terdampak karhutla di 3 provinsi yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara justru menurun signifikan. Otban Wilayah 7 mencatatkan 180 penerbangan terdampak selama periode 28 September hingga 4 Oktober 2026. Jumlah tersebut turun 124 penerbangan atau 40,8% dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 304 penerbangan. Ferdinand menjelaskan penurunan terutama terjadi pada penerbangan yang mengalami pembatalan atau penundaan. Jumlahnya berkurang dari 247 menjadi 117 penerbangan atau turun sekitar 51,3%. Baik.
Baik, pendengar dan pemirsa, kita ke informasi efektivitas belajar dari rumah atau biasa disebut dengan BDR di Mahakam Ulu dinilai kurang maksimal. Efektivitas belajar dari rumah atau BDR dinilai tidak semaksimal pembelajaran tatap muka langsung di sekolah di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Imran, salah satu orang tua murid di SD Ujoh Bilang, Mahakam Ulu, terkait pelaksanaan BDR akibat kabut asap. Menurutnya, untuk mengatasi dan juga menghindari paparan kabut asap, kebijakan BDR cukup mumpuni sebagai solusi sementara. Ya, dikatakan ada pembelajaran materi dan juga tugas yang diberikan untuk dikerjakan siswa di rumah. Dan setiap tugas yang diberikan guru tetap dalam pantauan. Guru memantau siapa siswa yang sudah dan belum mengerjakan tugas. Meski demikian, Imran menilai BDR belum memberikan manfaat dan juga efek yang mendalam bagi siswa. Kita ke pasca kebakaran di Tenggarong, Kutai Kartanegara, anggota DPRD Kukar soroti jaringan hidran dan akses jalan. DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menaruh perhatian terhadap penanganan kebakaran yang terjadi di RT 33 Jalan AM Alimudin, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kukar, Provinsi Kalimantan Timur. Anggota DPRD Kukar fraksi PDI Perjuangan, Fatlon Nisa, mengatakan kejadian tersebut menjadi evaluasi penting, khususnya dalam memperkuat sarana dan prasarana pencegahan kebakaran di kawasan permukiman padat. Menurut Fatlon, salah satu langkah yang perlu didorong adalah pembangunan jaringan pendukung hidran, dan menyebut bahwa pembangunan unit hidran sebelumnya telah menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD, namun pemanfaatannya belum maksimal karena jaringan pendukung belum tersedia. Dirinya mengungkapkan persoalan jaringan hidran tersebut telah disampaikan kepada Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani saat meninjau lokasi kebakaran. Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani bersama jajaran anggota DPRD meninjau langsung lokasi kebakaran pada Selasa kemarin. Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian DPRD terhadap warga yang terdampak, sekaligus menjadi momentum evaluasi terhadap kondisi permukiman dan kesiapan infrastruktur penanganan kebakaran. Ahmad Yani menyebut musibah tersebut menjadi luka bagi masyarakat Kukar. Karena itu, kejadian harus menjadi bahan evaluasi bersama agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

Ya, pendengar dan pemirsa, selain akses jalan, Ahmad Yani juga menyoroti pentingnya sarana pencegahan dan penanganan kebakaran. Fasilitas tersebut harus disiapkan sejak awal, terutama pada kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi. Dalam kunjungan itu, DPRD Kukar juga memberikan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak kebakaran. Bantuan itu berasal dari seluruh anggota DPRD Kukar sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Dirinya mengajak seluruh masyarakat yang memiliki kemampuan untuk ikut memberikan bantuan kepada warga terdampak, sehingga beban yang dirasakan korban dapat sedikit diringankan. Nantikan informasi-informasi lainnya hadir di ruang dengar Anda dari informasi seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Tetaplah bersama kami.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Tahu berapa mas?
8: 4.000 aja.
9: Siapa yang sakit?
10: Mas Fajar.
9: Sakit apa?
10: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
9: Apa itu 3M?
10: Menguras, menutup, dan mengubur.
9: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
8: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
9: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
8: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
9: Kan nyamuk bisa terbang.
11: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
12: RPD Kutim FM.

Kembali ikuti 99.4 FM pukul 11.23 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kami masih menghadirkan informasi dari Kalimantan Timur. Pendengar sejenak, kami hadirkan informasi seputar olahraga Kalimantan Timur terkait menatap Porprov ke-8 Kalimantan Timur. Atlet Perbasasi Pasir Genjot latihan dengan fasilitas seadanya. Ya, sejumlah pengurus cabang olahraga mulai memaksimalkan program latihan atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi ke-8 Kalimantan Timur. Salah satunya dilakukan pengurus cabang Perserikatan Baseball dan juga Softball seluruh Indonesia Kabupaten Paser yang terus menggenjot latihan meski masih terkendala keterbatasan fasilitas. Wakil Ketua Pengcap Perbasasi Paser, Dedi Darmawan, mengatakan para atlet saat ini memiliki semangat tinggi untuk menghadapi ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Dengan keterbatasan fasilitas, para atlet Perbasasi Paser menjalani latihan di kawasan Desa Jone. Lahan yang terbatas disulap menjadi arena latihan sebagai upaya pengurus dan pelatih menjaga program pembinaan tetap berjalan. Sebelumnya, Perbasasi Paser telah mengajukan program tryout ke sejumlah daerah seperti Bandung, Surabaya, dan Samarinda. Namun rencana itu belum dapat terlaksana karena keterbatasan anggaran dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser. Meski demikian, Perbasasi Paser tetap berupaya memberikan pengalaman bertanding kepada para atlet. Program Training Camp atau TC yang saat ini berjalan telah mendapat persetujuan untuk melaksanakan tryout di Balikpapan pada pertengahan Oktober mendatang. Sebelum mengikuti turnamen slow pitch, para atlet Perbasasi Paser akan lebih dulu menjalani laga uji coba dengan sejumlah klub yang ada di Balikpapan. Dedi menegaskan batalnya rencana tryout ke luar Kalimantan Timur tidak menyurutkan semangat atlet binaan Perbasasi Paser. Sebaliknya, keterbatasan yang dihadapi saat ini diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi atlet untuk terus berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi Porprov 8 Kalimantan Timur.

kita kena si proyek multi-year saat adanya pengetatan APBD di Balikpapan. Ya, pendengar dan pemirsa, di tengah dinamika penyesuaian keuangan daerah, komitmen untuk memajukan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tidak surut. Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD Balikpapan memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menjadi penghalang bagi berjalannya program-program vital yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan kunci utama di tengah keterbatasan fiskal adalah ketepatan dalam merumuskan strategi. Pemerintah dan legislatif kini dituntut jauh lebih selektif melalui penerapan skala prioritas berlapis berdasarkan tingkat urgensi. Melalui pembahasan intensif bersama tim anggaran pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah, alokasi dana diarahkan secara presisi ke sektor-sektor krusial seperti pendidikan berkualitas, tetap menjadi pilar utama selaras dengan kebijakan Pemprov Kalimantan Timur melalui program fasilitas pendidikan gratis dan distribusi seragam sekolah bagi peserta didik. Kemudian infrastruktur lingkungan, perbaikan jalan lingkungan via semenisasi, penambahan titik penerbangan jalan umum serta fasilitas penunjang warga lainnya hingga kesiapsiagaan darurat. Penyediaan pos biaya tidak terduga atau BTT yang siap disiagakan untuk penanganan cepat force majeure setelah atau seperti maksud kami longsor atau kerusakan infrastruktur mendesak. Kemudian ya, kita ke proyek multi-year terus berjalan, di mana kabar baiknya pendengar dan pemirsa. Sejumlah proyek strategis berskala besar termasuk proyek dengan skema kontrak tahun jamak atau biasa disebut dengan multi-year contract seperti pembangunan rumah sakit baru dan sarana pendidikan dipastikan akan tetap berproses sesuai target kepemimpinan saat ini. Seluruh keputusan anggaran tersebut nantinya disempurnakan secara transparan melalui mekanisme rapat paripurna banggar. Dengan strategi selektif dan juga ukur tersebut, Balikpapan membuktikan bahwa tantangan fiskal bukanlah akhir dari pembangunan, melainkan momentum untuk menghadirkan kerja nyata yang lebih tepat sasaran.

Masih informasi seputar anggaran di Kalimantan Timur, kita ke informasi terkait KUA PPAS Kaltim 2026 disepakati 14,33 triliun. Banggara DPRD soroti 36 kegiatan. Ya, pendengar dan pemirsa, informasi dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Anggota Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kalimantan Timur Muhammad Samsun memberikan catatan terkait pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau biasa disebut KUA PPAS Kaltim 2026 berlangsung secara maraton hingga akhirnya disepakati pada angka 14,33 triliun. Batas waktu akhir September menjadi acuan yang menegang bagi jajaran legislatif dan eksekutif di Karangpaci. Bagaimana tidak, dokumen perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara Kalimantan Timur 2026 yang sejatinya harus diserahkan pada pekan pertama Agustus justru baru mendapat dan juga baru mendarat di meja DPRD Kaltim pada 14 September 2026. Tekanan waktu yang ketat ini memaksa Banggar DPRD Kaltim bekerja ekstra keras mengingat aturan menetapkan bahwa kesepakatan wajib diketok paling lambat 30 September agar APBD perubahan tersebut bisa melenggang mulus. Samsun mengatakan bagaimana dinamika rapat kilat yang harus mereka tempuh secara maraton dari pagi hingga larut malam demi mengejar tenggat waktu tersebut, di mana pada 16 September Banggar menggelar rapat internal untuk menyusun jadwal, 17 September rapat dengan TAPD, 26 September kembali dilanjutkan rapat bersama TAPD. Politikus PDI Perjuangan tersebut menegaskan percepatan luar biasa ini dipaksa dilakukan bukan sekedar kejar tayang administrasi, melainkan demi menyelamatkan hajat hidup orang banyak serta kepentingan mendesak masyarakat yang tidak boleh dikompromikan. Salah satu yang paling disorot adalah nasib tambahan penghasilan pegawai TPP bagi para pegawai tenaga kesehatan garda terdepan di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda dan RSUD Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan serta penyelesaian tumpukan utang kegiatan tahun 2025 yang masih mangkrak. Kendati angka final KUA PPAS akhirnya disepakati di angka 14,33 triliun, pihak legislatif enggan memberikan cek kosong. Samsun memberikan catatan tegas terhadap sekitar 36 mata kegiatan dengan nilai mencapai 132 miliar yang wajib menjalani verifikasi ketat sebelum dieksekusi. Langkah ini diambil untuk memutus mata rantai buruk manajemen keuangan daerah yang kerap mewariskan masalah dari tahun ke tahun tanpa kejelasan penyelesaian. Ya, pendengar dan pemirsa, melalui dinamika pembahasan APBDP 2026 anggaran tahun ini, Banggar DPRD Kaltim mendesak agar pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera berbenah total. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan dan ketepatan waktu eksekusi program dipandang sebagai harga mati agar tata kelola keuangan ke depan menjadi jauh lebih sehat dan akuntabel.

Kita ke informasi seputar aksi jilid 2 mahasiswa geruduk Disdikbud Kaltim tuntut transparansi program seragam gratis Pol. Gelombang unjuk rasa kembali digelar jaringan aksi mahasiswa pembaharu atau Jumper Kaltim pada Selasa kemarin di depan gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Jalan Basuki Rahmat, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Aksi jilid 2 ini dilakukan untuk menuntut Disdikbud Kalimantan Timur agar transparan dan juga memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait pelaksanaan program seragam gratis Pol. Korlap aksi Jumper Wirawan menegaskan bahwa gerakan turun ke jalan ini bukan sekedar agenda sesaat, melainkan bentuk kontrol sosial agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas di benua Etam. Nantikan informasi tersebut kami sampaikan di ruang dengar Anda, tetaplah di Warta Siang.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit.

0: Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh, Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
3: Oh my God!
4: Aduh, ada apa sih, Bu Ne?
3: Itu tuh, coba dilihat.
4: Mana sih, Bu?
3: Itu loh, Pak.
4: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
3: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
4: Oh, gitu.
3: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
4: Oh, iya ya, Bu.
3: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
4: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
3: Gitu dong.
5: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

Poin 4 FM pukul 11.39 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih bersama kami di Warta Siang dengan informasi selanjutnya kami hadirkan dari seputar Kalimantan Utara. Ya, dari Kalimantan Utara kami hadirkan gempa M5,3 di Sabah dirasakan hingga Tarakan, warga beri kesaksian. Gempa bumi yang terjadi di wilayah Sabah, Malaysia pada Selasa malam menjadi perhatian.

warga Tarakan. Meski parameter awal BMKG menunjukkan magnitudo 5,3, sejumlah warga di beberapa kawasan Tarakan mengaku tidak merasakan getaran gempa itu. Keterangan serupa muncul dari warga yang berdomisili di kawasan pesisir. Ya, warga Jalan Jembatan Bongkok, Kelurahan Karanganyar, Pantai, Kota Tarakan mengatakan tidak merasakan adanya guncangan ketika gempa terjadi. Ya, selain itu warga RT 1 Kelurahan Gunung Lingkas juga memberikan kesaksian serupa, bahkan dirinya sempat mempertanyakan kabar mengenai gempa tersebut karena tidak merasakan guncangan. Berdasarkan informasi resmi BMKG, gempa tercatat terjadi pada pukul 20.11.23 waktu Indonesia bagian barat atau 21.11.23 waktu Indonesia tengah. Parameter awal mencatatkan magnitudo 5,3 dengan kedalaman 10 km dan koordinat 4,94 lintang utara senilai 100 serta 118 maksud kami 0,77 bujur timur. Pusat gempa berada di laut sekitar 219 km timur laut Tarakan, Kalimantan Utara. BMKG kemudian melakukan pemutakhiran parameter. Dalam siaran persnya dikatakan gempa itu dianalisis memiliki magnitudo M5,0 dengan kedalaman 13 km. Episenter pembaruan berada pada koordinat 5,5 lintang utara dan 118,85 bujur timur atau di darat 234 di kilometer timur laut Tarakan. Dengan demikian, informasi awal dan hasil pembaruan BMKG menunjukkan adanya perbedaan parameter magnitudo, kedalaman, serta posisi episenter. Namun, waktu kejadian tetap tercatat pada malam yang sama. Kita ke viral, sekolah di pelosok Malinau hanya punya 3 siswa dan 3 guru, upacara tetap digelar. Ya, pendengar dan pemirsa, sebuah unggahan media sosial yang beredar pada 6 Oktober 2026 kemarin menyoroti kondisi pendidikan di pedalaman Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Informasi ini awalnya diunggah akun TikTok Tekcion dan diunggah ulang oleh Instagram @kaltimku pada Senin kemarin. Dalam foto itu terlihat SD Negeri 5 Mentarang Hulu di Dusun Bang Biau, Desa Lungbarang yang hanya memiliki 3 siswa dan 3 guru. Unggahan yang menjadi perhatian publik itu memperlihatkan suasana sekolah yang sederhana. Bangunan sekolah didominasi dinding dan lantai kayu dengan ruang kelas yang relatif lapang dan hanya diisi beberapa meja serta kursi. Dalam salah satu foto, 2 siswa tampak belajar di dalam kelas, sementara foto lainnya memperlihatkan seorang guru mendampingi siswa mengerjakan tugas. Pada foto terlihat 2 siswa mengenakan seragam putih merah berdiri di depan papan nama sekolah. Sementara itu, foto suasana lapangan menunjukkan kegiatan upacara bendera yang berlangsung sederhana di tengah lingkungan hijau dengan pepohonan dan perbukitan yang menjadi latar kawasan. Informasi mengenai sekolah tersebut juga dikonfirmasi oleh pemberitaan Benuanta yang terbit 6 Oktober 2026. Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau menyebut keberadaan sekolah dengan jumlah peserta didik sangat sedikit merupakan konsekuensi dari permukiman yang tersebar dan kondisi geografis pedalaman. Pemerintah tetap mempertahankan layanan pendidikan melalui konsep sekolah kecil atau sekolah terpencil dan pembelajaran kelas rangkap. Ya, SD Negeri 5 Mentarang Hulu berada di Dusun Bang Biau, Desa Lungbarang, Kecamatan Mentarang Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Papan nama pada foto mencantumkan alamat Dusun Bang Biau RT 4 dengan kode pos 77554. Desa Lungbarang merupakan salah satu desa di Kecamatan Mentarang Hulu. Data pemerintah Kecamatan Mentarang Hulu yang diperbaharui pada September 2026 mencatatkan 587 penduduk di Lungbarang terdiri dari 313 laki-laki dan 274 perempuan dengan 124 kepala keluarga. Sementara situs resmi desa menampilkan angka 598 jiwa
sehingga untuk penulisan di angka 587 digunakan karena merupakan data sinkronisasi terbaru yang ditampilkan pemerintah kecamatan. Secara geografis, pendengar dan pemirsa, desa tersebut berada di kawasan tepian Sungai Mentarang dengan lingkungan berupa hutan alam dan pegunungan. Kondisi tersebut membuat Lung Barang memiliki karakter sebagai salah satu permukiman pedalaman dengan akses yang jauh lebih menantang dibandingkan kawasan perkotaan Malinau. Untuk angka jarak, terdapat dua data yang perlu dibedakan. Secara administratif, Kecamatan Mentarang Hulu berjarak sekitar 56,64 km dari ibu kota Kabupaten Malinau berdasarkan data Kabupaten Malinau. Namun angka itu merupakan jarak ibu kota kecamatan, bukan pengukuran khusus dari titik Desa Lung Barang. Sementara itu, situs resmi Desa Lung Barang menyebut perjalanan dari desa menuju ibu kota Kabupaten Malinau memerlukan sekitar 5 hingga 6 jam baik melalui jalur darat maupun sungai. Pada catatan sejarah desa disebutkan perjalanan menggunakan longboat dapat ditempuh sekitar 5 jam. Artinya jarak dalam kilometer tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat keterisolasian Lung Barang. Medan, kondisi jalan, sungai, cuaca dan pilihan moda transportasi sangatlah menentukan lama perjalanan. Lung Barang berada di kawasan yang sejak beberapa tahun terakhir mulai memperoleh akses darat. Pemerintah desa mencatat bahwa akses jalan dan komunikasi mulai dapat digunakan masyarakat sekitar 2012 hingga 2014. Ya, sebelumnya pendengar dan pemirsa, perjalanan menuju ibu kota Kabupaten Malinau bisa memakan waktu hingga sekitar 5 hari. Saat ini perjalanan dapat dilakukan melalui kendaraan darat maupun transportasi sungai yang menggunakan longboat. Jalur sungai tetap penting karena permukiman berada di sekitar Sungai Mentarang. Ya, disampaikan kondisi geografis juga membuat perjalanan tidak selalu mudah. Kawasan Mentarang Hulu memiliki karakter perbukitan dan hutan, sedangkan hujan dapat mempengaruhi kondisi jalan. Bahkan pada Maret 2026, Desa Lung Barang sempat mengalami longsor yang berdampak pada 4 rumah dan sejumlah titik akses. Ya, lalu Desa Lung Barang terkenal karena apa? Ya, pendengar dan pemirsa, Lung Barang bukanlah desa yang dikenal karena kota besar atau objek wisata massal. Karakter yang paling menonjol adalah kehidupan masyarakat Dayak Lundaye, lingkungan hutan dan juga pegunungan, serta letaknya di kawasan pedalaman Mentarang Hulu. Menurut secara resmi desa, mayoritas masyarakat Lung Barang merupakan suku Dayak Lundaye. Dan nama Lundaye sendiri dijelaskan berasal dari kata Lun yang berarti daratan dan Dayeh yang berarti hulu, berkaitan dengan sejarah masyarakat yang tinggal di kawasan hulu sungai. Desa ini juga memiliki potensi hasil alam dan pertanian. Kita ke Bank Indonesia Kalimantan Utara, rawat rupiah dan kedaulatan di perbatasan negara menembus belantara suku Sebuku hingga Tulin Onsoy. Di tapal batas Indonesia Malaysia, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selembar uang bukan sekedar alat tukar komoditas harian. Bagi masyarakat yang bermukim di garis terdepan Nusantara, Kalimantan Utara, setiap lembar rupiah yang menggenggam erat lambang negara adalah simbol kehormatan, kedaulatan, dan identitas kebangsaan yang tidak boleh tergeser oleh mata uang asing. Kesadaran itulah yang melandasi komitmen kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara saat melancarkan ekspedisi rupiah perbatasan di Kecamatan Sebuku dan Tulin Onsoy, Kabupaten Nunukan pada 28 September hingga 30 September 2026 lalu. Membawa misi kelayakan uang hingga ke pelosok yang jauh dari jangkauan perbankan konvensional, Bank Indonesia Kalimantan Utara hadir memastikan masyarakat perbatasan merasakan kehadiran negara secara nyata.
Ya, pendengar dan pemirsa, rupiah bukan sekedar alat pembayaran, melainkan simbol kedaulatan negara. Sebagai beranda terdepan Indonesia, keberadaan dan juga martabat rupiah di wilayah perbatasan harus terus diperkuat secara bersama. Jauhnya akses menuju pusat layanan finansial kerap menjadikan masyarakat perbatasan sasaran empuk peredaran uang palsu maupun kejahatan transaksi. Menjawab tantangan itu, ERP 2026 tak hanya membawa modal kas segar, melainkan melancarkan edukasi masif bertajuk Cinta Bangga dan Paham Rupiah. Tak berjalan sendiri, Bank Indonesia menggandeng forum sinergi Bota Supal Kaltara terdiri dari Binda dan juga Kejaksaan serta Satgas Pengamanan Perbatasan RI Malaysia. Kehadiran aparat penegak hukum dan juga intelijen ini memberi pembekalan komprehensif bagi warga, mulai dari cara mengenali keaslian lembar uang, konsekuensi hukum pemalsuan, hingga kesiapsiagaan menjaga teritorial negara. Jangkauan edukasi ini menyasar seluruh strata sosial, pedagang pasar, ibu rumah tangga, pengusaha sawit, hingga ratusan pelajar di SMK Negeri 1 Desa Sanur, Kalimantan Utara. Mereka dibekali literasi keuangan digital seperti keamanan transaksi QRIS, perlindungan konsumen, hingga fungsi kebang sentralan. Tantangan geografis di sebaku dan juga tulen onsoy kerap memicu tingginya biaya distribusi bahan pokok. Guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan inflasi daerah, Bank Indonesia Kalimantan Utara berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar pasar murah kebutuhan pokok di sela-sela kegiatan ERP. Seperti beras, minyak goreng, dan juga komoditas pangan vital disalurkan dengan harga terjangkau.

0: Baik, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Kalimantan Utara kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita ke informasi Pemprov Kaltim setarakan harga TBS sawit mandiri dan plasma, kami rangkum dalam informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berkomitmen menyetarakan harga jual tandan buah segar kelapa sawit antara pekebun mandiri atau swadaya dan pekebun plasma demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung astacita Presiden Prabowo Subianto. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji di Samarinda pada Selasa kemarin menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk memastikan pekebun swadaya mendapatkan nilai ekonomi yang adil mengingat luasan perkebunan kelapa sawit swadaya di Kalimantan Timur saat ini telah mencapai 506,929 hektar. Mereka terus berupaya memberikan yang terbaik dan melalui kebijakan penyetaraan harga ini, jika pekebun plasma menikmati harga berkisar 3.600 per kilogram, maka pekebun mandiri juga harus mendapatkan harga yang sama. Berdasarkan data terbaru Dinas Perkebunan Kaltim, harga TBS sawit untuk umur tanaman 10 hingga 20 tahun pada periode ini ditetapkan di 3.617 per kilogram. Penguatan harga dipicu oleh melonjaknya harga rata-rata CPO global yang mencapai 15.471 per kilogram. Ya, namun pendengar dan pemirsa, selama ini ketetapan harga tersebut baru dinikmati secara mengikat oleh pekebun plasma yang bermitra resmi. Menurut Wakil Gubernur, penyetaraan ini diharapkan mampu mendorong transformasi ekonomi Kaltim dari ketergantungan pada sektor sumber daya alam tak terbarukan menuju sektor perkebunan berkelanjutan yang memiliki rantai nilai jangka panjang. Terlebih, komoditas kelapa sawit diproyeksikan menjadi pilar utama hilirisasi energi nasional melalui pengembangan produk turunan bahan bakar minyak B50. Ya, sesuai program Presiden Prabowo saat ini sawit bisa dikembangkan menjadi produk turunan B50. Tentu ini akan meningkatkan harga jual TBS sawit ke depan. Sementara itu pendengar dan pemirsa, Ketua DPP FPKS Kasbudi menjelaskan bahwa pelatihan yang berlangsung 6 hingga 7 Oktober 2026 ini merupakan langkah nyata untuk menjawab tantangan tersebut agar pekebun dapat mengadopsi teknologi modern dan profesional. Demikian informasi-informasi yang kami sajikan untuk 1 jam kali ini di Warta Siang 7 Oktober 2026. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sudah membersamai kami menyimak Warta Siang di live TikTok RPD Kutim, YouTube dan juga streaming serta frekuensi kami di 99.4 FM. Anda bisa terus mendengarkan dan juga menyimak informasi-informasi sepanjang hari ini pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 3 RRI Jakarta pukul 15 bersama Berita Indonesia Live dan Pro 1 RRI Samarinda di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Mutiara Hadis.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha ay yu'ada fil kufr kama yakrahu ay yuqdafa fin nar."
2: Yang artinya, ada tiga hal yang barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
3: Sementara

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi.

kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang. Saatnya, Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Untuk terrealisasi, kalau Anda nanti masuk menjadi Dewas RRI.
2: Sari berita, Ketua DPR RI Puan Maharani menargetkan rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset dan juga terkait tindak pidana dapat diputus paling lambat 15 Desember 2026. Komisi 7 DPR RI menguji kesiapan calon Dewan Pengawas RRI dalam fit and proper test. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang DKI Jakarta bersama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudi Zain. Ketua DPR RI Puan Maharani menargetkan rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset dan juga tindak terkait tindak pidana dapat diputus paling lambat 15 Desember 2026. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menargetkan rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset dan juga terkait tindak pidana dapat diputus paling lambat 15 Desember 2026. Dengan disetujuinya RUU tersebut sebagai usul DPR, pembahasan selanjutnya akan dilakukan Komisi 3 DPR bersama pemerintah. Puan berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan sesuai tahapan sehingga RUU perampasan aset dapat segera diputus sesuai target. RUU perampasan aset menjadi salah satu rancangan regulasi yang tengah didorong DPR untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya dalam hal perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
4: Dan tadi sudah diketok Pak dalam rapat paripurna hari ini baru saja tadi diputuskan bahwa terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana sudah disepakati akan masuk pembahasan tingkat satu RUU inisiatif dari DPR. Jadi insya Allah selambat-lambatnya akan diputuskan pada tanggal 15 Desember yang akan datang. Kemudian
3: sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto mengatakan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap menyerap masukan. Rikwanto mengatakan, mahasiswa mempertanyakan kapan draft RUU perampasan aset akan dibuka ke ruang publik. Namun menurutnya DPR saat ini masih menyusun draft sekaligus menghimpun berbagai masukan dari mahasiswa, praktisi hukum, lembaga, dan pihak lainnya.
5: Intinya menyampaikan masukan-masukan tentang inti daripada RUU perampasan aset. Dan yang pertama, mereka bertanya kapan draftnya ada di ruang publik. Nah, kita sampaikan bahwasanya sampai saat ini kita masih menyusun RUU perampasan aset. Kita masih menerima masukan-masukan dari berbagai pihak.
3: Ia menjelaskan setelah draft mulai terbentuk, DPR akan berkoordinasi dengan pemerintah termasuk membahas daftar inventarisasi masalah atau DIM. Setelah draft tersusun secara rapi, dokumen tersebut akan dibuka ke ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI menguji kesiapan calon Dewan Pengawas RRI dalam Fit and Proper Test melalui pertanyaan seputar program unggulan, daya tarik RRI, efektivitas anggaran, dan kritik terhadap kondisi RRI saat ini. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Apa saran saudara agar RRI tetap diminati oleh masyarakat kita saat ini?
6: Komisi 7 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada sebanyak 15 calon Dewan Pengawas atau Dewas Radio Republik Indonesia pada hari ini. Dalam agenda tersebut, sejumlah anggota Komisi 7 menyoroti tantangan RRI dalam mempertahankan audiens, meningkatkan kualitas layanan publik, dan beradaptasi dengan perkembangan media digital. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertawanan Daulay meminta calon Dewan Pengawas RRI untuk memaparkan program unggulan yang akan direalisasikan jika terpilih. Adapun masing-masing calon juga diminta menyampaikan 3 kritik terhadap kondisi RRI saat ini sebagai bagian dari penilaian terhadap visi dan gagasan mereka.
1: Apa program unggulan yang Anda akan prioritaskan untuk terrealisasi kalau Anda nanti masuk menjadi Dewas RRI? Yang ketiga, apa saran saudara agar RRI tetap diminati oleh masyarakat kita saat ini? Kemudian bagaimana cara untuk mempertahankan agar anggaran yang dimiliki RRI itu betul-betul bermanfaat dan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat?
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti penurunan audiens dan semakin menuanya pendengar RRI. Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi, netralitas, dan kualitas editorial RRI di tengah perkembangan AI dan disinformasi.
7: Menurut saya sih, persoalan fundamental RRI ini saat ini adalah audiens yang terus menurun dan pendengarnya itu semakin tua. Sementara generasi muda kita ini lebih memilih media sosial, YouTube, TikTok, dan platform digital lainnya.
6: Untuk diketahui, pengumuman hasil uji kelayakan terhadap calon Dewas LPP RRI dijadwalkan disampaikan Komisi 7 DPR RI pada sore ini. Selanjutnya, hasil tersebut akan dibawa ke dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis besok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang DKI Jakarta bersama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Kegiatan tersebut menargetkan 125 kucing untuk mengendalikan populasi dan menjaga kesehatan hewan di wilayah kepulauan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu pada Selasa 6 Oktober kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian populasi dan kesehatan kucing di Kepulauan Seribu. Ketua PDHI Cabang DKI Jakarta, Dokter Hewan Widyastuti mengatakan kegiatan dilakukan bersama Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kepulauan Seribu. Selain sterilisasi, kucing juga mendapat vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum tindakan.
9: Hari ini kita di Pulau Untung Jawa untuk kegiatan sterilisasi dan vaksinasi pada kucing liar. Tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambahan HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
8: Sementara itu PLT Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Kepulauan Seribu, Sandri Oktama, mengatakan program serupa dilakukan secara rutin. Program tersebut menargetkan sekitar 1.000 kucing setiap tahun di 11 pulau berpenduduk.
10: Di pulau ini sangat penting karena memang kita untuk mengendalikan, terutama mengendalikan penyakit rabies. Yang kedua untuk menekan populasi kucing, di mana kalau di kepulauan itu kan kucing tidak kemana-mana ya. Jadi jika semakin banyak dan tidak dikendalikan itu mungkin jumlahnya nanti akan bisa melebihi dari populasi manusia itu sendiri.
8: Kegiatan di Pulau Untung Jawa menargetkan 125 kucing untuk disterilisasi dan divaksinasi. Program tersebut diharapkan membantu mengendalikan populasi sekaligus menjaga kesehatan kucing di Kepulauan Seribu. Dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kemarau berkepanjangan mulai berdampak terhadap harga sejumlah komoditas pangan di Kota Banjarmasin. Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
11: Komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai.
12: Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga, terutama beras lokal atau beras Banjar dan cabai. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sperdagin Kota Banjarmasin, Ignatius Rizky Perdana Salan, mengatakan, kenaikan harga beras lokal tidak hanya dipengaruhi kekeringan, tetapi juga intrusi air laut yang berdampak terhadap mutu dan kualitas hasil produksi. Menurutnya, kenaikan harga beras lokal tersebut turut menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap angka inflasi di Kota Banjarmasin. Selain beras, harga cabai juga mengalami kenaikan cukup tinggi, hampir mencapai 30%. Sementara itu, harga telur ayam ras juga terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih relatif terkendali karena berada di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000. Sedangkan pasokan telur ayam ras di Banjarmasin masih terbantu melalui kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Blitar dan Sidrap.
11: Ini komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai. Cabai, kemudian telur ayam juga mengalami pergerakan. Yang paling signifikan selain cabai ini beras. Nah, karena memang di kekeringan ini beberapa wilayah kita selain juga pengaruh intrusi air laut, ini menyebabkan beras kita mutunya kurang baik.
12: Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut turut dirasakan masyarakat. Iin, warga veteran, mengaku harga beras Banjar yang sebelumnya sekitar Rp13.000 per liter, kini naik menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Tidak hanya beras, Iin juga mengeluhkan kenaikan harga cabai. Sebagai konsumen yang terbiasa mengkonsumsi sambal, kenaikan harga cabai cukup dirasakan dalam pengeluaran sehari-hari.
13: Harga di pasaran tuh kayaknya naik semua deh. Saya tadi ke pasar cari lombok, naik, beras naik, sayur mayur terutama naik juga.
14: Perkiraan mungkin pengaruh apa nih kira-kira?
13: Cuaca kali, kemarau.
12: Berdasarkan data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan RI untuk wilayah Kota Banjarmasin, sejumlah komoditas memang menunjukkan kenaikan harga pada periode 1 September hingga 3 Oktober 2026. Harga cabai merah keriting tercatat naik dari Rp64.000 menjadi Rp77.500 per kilogram, dan cabai rawit merah naik dari Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Kenaikan turut terjadi pada telur ayam ras dari Rp26.250 menjadi Rp27.500 per kilogram, dan daging ayam ras naik dari Rp40.000 menjadi Rp47.500 per kilogram. Untuk komoditas beras, kenaikan juga terjadi pada beras premium, meski relatif lebih rendah dibandingkan beras lokal. Harganya naik dari Rp17.800 menjadi Rp18.000 per kilogram. Juma Muhammad melaporkan.
2: Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji keabsahan pemenuhan syarat pendidikan formal setingkat sekolah menengah atas atau SLTA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat ditetapkan sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 sebagaimana disampaikan Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Suhartoyo. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
15: Persidangan untuk perkara nomor 01 / BAPU titik pres garis datar 24 Romawi / 2026 dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
16: Majelis Hakim Konstitusi membacakan sidang pengucapan putusan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang diajukan Komite Independen Pemantau Pemilu dan sejumlah pihak lainnya. Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan pencalonan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 adalah cacat administratif dan manipulatif yang bersifat terstruktur, masif dan terencana. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Adis Kadir mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden.
17: Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dengan demikian, perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah atau sertifikat atau diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
16: Selain itu, Majelis Hakim Konstitusi juga menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan para pemohon.
15: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
16: Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan 9 Hakim Konstitusi ini bersifat final dan mengikat. Artinya, keputusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan tanpa ada ruang untuk mengajukan upaya hukum lanjutan. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk para pelaku usaha warung makan. Akibat kabut asap dan menurunnya kualitas udara di Palangkaraya mengganggu kenyamanan serta aktivitas sehari-hari dan usaha. Cahya Narmila dari Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
18: Lumayan mengganggu pernapasan. Pernapasan jadi agak berat dan sering sesak dada lumayan berat.
19: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi kabut asap yang muncul akibat karhutla mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk aktivitas di luar rumah dan kegiatan usaha warung makan. Salah seorang warga, Parhat, mengaku kabut asap cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama saat berada di jalan. Selain memperpendek jarak pandang, kabut asap juga dirasakan mengganggu pernapasan, menyebabkan sesak di dada, serta membuat mata terasa sakit.
18: Ya, lumayan mengganggu untuk aktivitas sehari-hari, apalagi di jalan. Memperpendek jarak pandang saat di jalan. Selama karhutla ini yang saya rasakan, keluhan dari saya, apalagi pas lagi di luar, lumayan mengganggu pernapasan. Pernapasan jadi agak berat dan sering sesak dada lumayan berat. Sama juga mata jadi lumayan sakit. Untuk pemerintahan, tolong segera ditangani karhutla ini agar tidak lebih banyak lagi kebakaran hutan yang terjadi dan cepat berakhirlah karhutla ini dan kabut asap ini.
19: Kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas usaha warung makan. Penjaga warung makan, Rina, mengatakan jumlah pelanggan mengalami penurunan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Berkurangnya pelanggan tersebut turut menyebabkan pendapatan warung ikut menurun.
20: Pelanggan yang pertama berkurang ya, Kak, dari sebelumnya karena kabut asap dan pendapatan kami juga berkurang dari hari-hari sebelumnya juga. Keluhannya sih di kesehatan kami sih, kan, terutama batuk-batuk, pilek, kurang enak badan. Semoga kabut asap ini cepat pulih seperti biasanya, Kak. Cuacanya baik juga, aktivitas orang juga lancar seperti biasa-biasanya.
19: Selain berdampak pada pendapatan, kondisi kabut asap juga menimbulkan keluhan kesehatan bagi pekerja warung. Rina mengaku mengalami beberapa keluhan seperti batuk, pilek, dan kondisi tubuh yang kurang sehat. Masyarakat berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas. Masyarakat dan pelaku usaha juga berharap kabut asap segera berakhir, sehingga aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan seperti biasanya. Cahaya Narmila melaporkan.
2: Memasuki puncak musim kemarau 2026, risiko kekeringan meningkat di sejumlah wilayah sehingga pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat irigasi dan menyesuaikan pola tanam guna menjaga produksi pangan tetap aman. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
0: Ancaman kekeringan di tengah puncak musim kemarau 2026 ini mendorong pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus memperkuat langkah guna menjaga produksi pangan agar tetap aman. Selain mengoptimalkan infrastruktur pengairan, pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian pola tanam agar keterbatasan air tidak berujung pada penurunan produksi maupun juga gagal panen. Di tingkat petani, keterbatasan air memang mulai dirasakan di sejumlah lahan, salah satunya di Desa Sepawon, Kecamatan Pelosok Laten, Kabupaten Kediri. Petani setempat, Kodaru, kepada RRI menyebutkan bahwa debit air dari sungai untuk mengairi sawah memang mengalami penurunan, sehingga sebagian petani memilih mengganti komoditas padi dengan tanaman jagung sudah sejak Agustus lalu. Untuk mempertahankan tanaman, petani juga memanfaatkan program pompanisasi dan juga sumur submersible dari pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga lahan tetap mendapatkan pasokan air meski debit sungai mengalami penurunan.
21: Sungai itu untuk aliri sawah itu makin kurang, buatan mencukupi. Karena ini musimnya musim kemarau, yang kena air hanya 25%, buatan sampai 30%.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang berdampak pada pusu atau gagal panen di Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut didukung oleh penyediaan berbagai sumber air untuk pertanian.
22: Kalau untuk irigasi, ini kita ada beberapa program nih, dan secara total gitu, khusus 2026 aja kita membangun itu ada 500 lebih. Terdiri dari ada yang damparit, kemudian kalau yang irpom itu irigasi perpompaan itu sekarang sumur submersible itu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk antisipasi kekeringan. Kalau stok pangan, stok beras, apalagi bulog juga aman, ya. Kita secara produksi juga surplus, Mas. Jagung, ya. Kita kan penyumbang, ya, pakan ternak terbesar.
0: Meski ketersediaan pangan masih terpantau aman, pemerintah Kabupaten Kediri meminta petani agar tidak memaksakan penanaman padi di lahan yang tidak memiliki sumber air yang memadai. Petani yang memiliki pasokan air cukup dapat melanjutkan penanaman padi, sedangkan untuk lahan tada hujan disarankan beralih ke komoditas yang lebih toleran terhadap kekeringan seperti jagung dan juga ubi-ubian. Pemetaan risiko juga dilakukan terutama di wilayah barat sungai seperti Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Tarokan, dan juga Kecamatan Krogol. Ana Kusuma melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi akan berkunjung ke Indonesia setelah merampungkan agendanya di Korea Selatan dan Malaysia dalam rangkaian kunjungan ke negara Asia yang dimulai Selasa kemarin. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini, dan dalam pernyataannya, pihak kepresidenan Mesir mengatakan ketibaan Sisi di pangkalan udara Seoul menandai bermulanya kunjungan kenegaraan di ke Korea Selatan. Pihak kepresidenan juga menyebutkan ketibaan Presiden Mesir di Seoul merupakan permulaan dari rangkaian kunjungan kenegaraan ke Asia yang juga meliputi Malaysia dan Indonesia. Presiden Sisi akan bertemu dengan Presiden Korsel Lee Jae-myung di Seoul, dan ia juga dijadwalkan menghadiri pertemuan meja bundar dengan pemimpin dan perwakilan perusahaan utama di Korea Selatan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Borneo FC Samarinda memasang ambisi tinggi saat menghadapi Buriram United dalam lanjutan Asian Club Championship Shopee Cup di Thailand, dan pelatih Mauricio Geronimo menegaskan pesut etam datang dengan untuk bertanding dan memburu kemenangan meski harus menghadapi tim kuat berstatus juara kompetisi tersebut. Ahmad Junaidi melaporkan selengkapnya.
3: Borneo FC Samarinda berambisi tampil maksimal saat menghadapi Buriram United dalam kompetisi Asian Club Championship 2024-2025 di Thailand. Pelatih Borneo FC Mauricio Geronimo menyadari Buriram United merupakan lawan yang tangguh, terlebih tim tuan rumah berstatus juara kompetisi tersebut. Mauro menegaskan timnya datang bukan hanya untuk berlibur, melainkan bertanding dan juga berjuang untuk meraih kemenangan. Ya, musim lalu tentu saya memiliki pengalaman melatih tim di Sophie Cup. Kami berhasil mencapai semifinal, namun dalam sepak bola kita harus tahu setiap konteks itu berbeda. Kami menghadapi tantangan baru di sini bersama Borneo, dan saya pikir kami harus terus melangkah. Langkah pertama yakni melawan Buriram, yang kita tahu merupakan juara Sophie Cup dalam dua musim terakhir, dan mereka adalah klub besar dengan tim yang sangat bagus. Namun kami merasa antusias berada di sini. Saya pikir juga menjadi kesempatan yang bagus bagi klub dan para pemain kami. Dan kami sangat bersemangat untuk datang dan memberikan penampilan yang terbaik. Sementara itu penyerang Borneo FC Ruben Lopez Huesca atau Rubio mengakui pertandingan tersebut akan berlangsung berat. Meski demikian, Rubio memastikan seluruh pemain siap berjuang hingga menit akhir demi meraih hasil yang positif. Kami akan menjalani pertandingan yang sangat berat. Tetapi kami sudah menyadari hal itu karena Buriram adalah tim yang sangat bagus dan memiliki kualitas tinggi. Namun kami telah mempersiapkan tim dengan sangat baik sehingga kami akan berjuang hingga akhir untuk mencoba meraih kemenangan. Pelatih Borneo FC Mauricio Geronimo berharap para pemain mampu menunjukkan permainan yang terbaik dan semangat juang tinggi sekaligus membawa nama baik Samarinda dan Indonesia di kompetisi antar klub Asia Tenggara tersebut. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, selamat siang.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: KPK tidak pernah main-main. Buktinya, hingga kini setiap tersangka yang ditangani KPK selalu diputus bersalah di pengadilan. Selain untuk mengembalikan sebanyak mungkin duit negara yang sudah dikemplang, itu semua dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Biar semua orang berpikir 1000 kali jika mau korupsi. Memang, tak boleh ada kata setengah hati dalam memberantas korupsi. Harus agresif, serius, dan tanpa kompromi. Alasannya, karena korupsi sudah sedemikian parah merusaknya. Dan kita semua adalah korban korupsi. Tengok saja kanan kirimu.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Kembali berjumpa dalam program Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio, TV Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Rabu 7 Oktober 2026, kali ini bersama Radio Host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya, Nadia Risna. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi pertama dari LPPL Langkisau FM. Wabub Pesisir Selatan tinjau pembangunan KNMP di Kapuh dan Sungai Pinang akan disampaikan oleh reporter Adel Febri.
5: Baik, pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim meninjau pembangunan Koperasi Nagari Merah Putih atau KNMP di Nagari Kapu dan Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto 11 Tarusan pada Minggu 4 Oktober. Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Andi Syafinal. Kunjungan dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan serta kesiapan sarana pendukung KNMP di kedua nagari tersebut. Disampaikan oleh Wakil Bupati bahwa pembangunan KNMP merupakan bagian penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat berbasis nagari. Karena itu, pendengar, proses pembangunan dan kesiapan pengelolaannya perlu mendapat perhatian agar koperasi nantinya benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan KNMP diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi lokal sekaligus memperkuat kelembagaan ekonomi di tingkat nagari. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta jajaran terkait untuk terus melakukan pendampingan dan memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Pesisir Selatan, Andi Syafinal, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung pengembangan KNMP, terutama dalam mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan sektor perikanan dan juga pangan. Peninjauan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memastikan program KNMP berjalan sesuai tujuan, yakni mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta membuka peluang usaha baru di tingkat nagari. Pemerintah daerah berharap KNMP di Nagari Kapu dan Sungai Pinang nantinya dapat berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal yang tersedia di masing-masing nagari. Baik, mendengar itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Febri dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih Adel Febri informasinya. Berita selanjutnya, Sekolah Siaga Kependudukan Siapkan Generasi Menuju Indonesia Emas 2045. Dari LPPL Radio Citra Bahari Rembang akan disampaikan reporter Aryo. Silakan informasinya.
6: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang terus mendorong penguatan pendidikan kependudukan di lingkungan sekolah. Salah satunya melalui pencanangan Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK di SMP Negeri 5 Rembang. Pencanangan dilakukan bersamaan dengan peringatan HUT ke-34 SMP Negeri 5 Rembang. Wakil Bupati Rembang Muhammad Khanis Kolil Barok mengatakan, SSK bukan sekedar tambahan materi pembelajaran. Program tersebut memiliki misi jangka panjang untuk menyiapkan generasi muda yang berkualitas. Menurut Hanis, pendidikan kependudukan perlu diberikan sejak usia sekolah. Para siswa saat ini nantinya akan memasuki usia produktif dan menjadi bagian penting dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Gus Hanis menyampaikan, penerapan SSK di Kabupaten Rembang perlu terus diperluas. Sebelum SMP Negeri 5 Rembang, program tersebut telah diterapkan di SMP Negeri 2 Rembang dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang. Materi dalam SSK mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan pembangunan kualitas generasi muda, antara lain pencegahan stunting, pernikahan dini, hingga perundungan. Menurut Wakil Bupati, keberhasilan SSK membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya sekolah, tetapi juga pemerintah, orang tua atau wali murid, serta komite sekolah. Pemkab Rembang memiliki peran untuk memastikan program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan melalui kebijakan yang mendukung. Gus Hanis berharap pencanangan SSK di SMP Negeri 5 Rembang menjadi langkah untuk memperluas pendidikan kependudukan ke sekolah yang lain sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Rembang. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih rekan Aryo untuk laporan Anda.
7: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Allah subhanahu wa ta'ala membenci seseorang yang memiliki sifat sombong. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Kesombongan termasuk dari dosa-dosa besar yang dapat mencegah pelakunya dari memasuki surga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr."
0: Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, walaupun seputir debu.
1: Faqala rajul, "Inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana."
0: Seseorang bertanya, ada orang yang senang memakai baju yang indah dan alas kaki yang bagus. Apakah ini termasuk sombong?
1: Qal, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas."
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Sedangkan yang dimaksud sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Sesi kedua akan diawali dengan berita dari LPPL Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, bersama reporter Moris Sagara yang akan melaporkan 45,60% pekerja Mataram terlindungi jam sostek. Silakan Moris Sagara laporannya.
2: 45,60% pekerja Mataram terlindungi jam sostek. Dari Mataram, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Mataram masih perlu diperluas. Hingga September 2026, baru 45,60% potensi pekerja yang terlindungi BPJS ketenagakerjaan. Artinya, lebih dari separuh pekerja masih belum mendapatkan perlindungan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam monitoring dan evaluasi Universal Coverage Jam Sostek atau UGC di Kelurahan Sekota Mataram, Selasa 6 Oktober 2026. Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri menegaskan, UGC tidak boleh hanya menggelar angka kepesertaan, tetapi harus memastikan perlindungan benar-benar dirasakan masyarakat pekerja. Terlebih, hingga September 2026, manfaat klaim BPJS Ketenagakerjaan di Kota Mataram telah mencapai sekitar 81 miliar rupiah untuk lebih dari 5.600 klaim. 45,60% bukanlah garis akhir. Pemerintah menargetkan perlindungan jaminan sosial dapat semakin luas dan menjangkau seluruh pekerja di Kota Mataram. Moris Sagara melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Moris Sagara, selamat bertugas kembali. Selanjutnya ada berita Pemkab Magelang dukung percepatan ekosistem kendaraan listrik ramah lingkungan. Dari LPPL Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah akan disampaikan oleh reporter Diki Darmawan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Magelang memperkuat pengembangan ekosistem kendaraan listrik dengan mendorong penambahan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKL di berbagai wilayah. Pengembangan tersebut diharapkan mendukung transisi energi sekaligus memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Hal itu disampaikan Bupati Magelang Gerengseng Pamuji saat meresmikan SPKL Vigrian Firfest hasil kolaborasi Vigrian Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Magelang di Tauris Informasi Center Borobudur pada Selasa 6 Oktober 2026 kemarin. Bupati Magelang mengatakan kehadiran SPKL merupakan bentuk konkret sinergi pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam mendukung program nasional percepatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Menurutnya, pengembangan infrastruktur kendaraan listrik memiliki manfaat strategis tidak hanya untuk mengurangi emisi gas buang dan menjaga lingkungan, tapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah melalui optimalisasi aset pemerintah daerah. Saat ini lanjutnya telah berdiri 6 titik SPKL di Kabupaten Magelang, yakni di kantor Pemkab, kolam renang Mendut, DPMP TSP, Stadion Amarta, serta 2 titik di depan TIC. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Diki Darmawan, selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan Aan Kasianto.
4: Pendengar Apapel Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Standarisasi Nasional atau BSN membahas penguatan sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan standarisasi penilaian kesesuaian dan jaminan produk halal atau JPH. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangan persnya di Jakarta pada Senin kemarin mengatakan kolaborasi kedua lembaga diarahkan untuk memperkuat mutu, kepercayaan dan daya saing produk Indonesia di pasar nasional maupun global. Dikatakan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal membutuhkan kolaborasi lintas lembaga agar ekosistem halal Indonesia dapat berkembang secara terintegrasi. Menurutnya bahwa penguatan aspek halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan bagi konsumen muslim, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan terhadap produk. Sementara itu, Kepala BSN Doni Purnomo mengatakan bahwa jaminan halal memiliki dimensi yang luas. Ia menilai bahwa selain menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban bagi umat muslim, aspek halal juga memiliki dimensi ekonomi yang strategis bagi bangsa Indonesia. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Aan Kasianto. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Kalimantan Selatan. Dari LPPL Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, ada reporter Roni Latar yang akan melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Banjar. Upaya pemadaman sempat terkendala jaringan listrik yang masih aktif di sekitar lokasi kebakaran. Rekan Roni Latar, silakan laporannya.
5: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini saya sedang berada di Cindai Alus, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, di mana Rabu siang ini kobaran api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membakar semak belukar dan pepohonan. Hembusan angin membuat api begitu cepat merambat di tengah kondisi lahan yang kering dan mengarah ke permukiman warga. Tim gabungan BPBD Banjar bergerak melakukan pemadaman, namun upaya tersebut harus tertunda. Jaringan listrik yang masih aktif berada di sekitar titik kebakaran dan ikut terbakar. Relawan pun menunggu petugas PLN memutus aliran listrik demi keselamatan sebelum pemadaman dilanjutkan.
6: Nah, untuk saat ini tidak bisa melakukan pemadaman karena kan listrik masih aktif, tetapi mengarah ke permukiman lah. Untuk koordinasi sudah disampaikan ke pihak PLN, mereka masih menuju TKP.
5: Pendengar, karhutla masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Banjar sejak ditetapkan status siaga darurat pada pertengahan Juli 2026. Kini sudah lebih dari 6.000 hektar lahan telah terbakar. Di Cindai Alus ini, perjuangan tim gabungan belum selesai. Kobaran api harus segera dikendalikan sebelum meluas dan membakar permukiman warga. Demikian Roni Latar, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Roni Latar, selamat bertugas kembali. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan dari LPPL Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Saya Nadia Risna beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM RPD Kutim.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Oh my God!
4: Aduh, ada apa sih, Bune?
2: Itu tuh, coba dilihat.
4: Mana sih, Bu?
2: Itu loh, Pak.
4: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
2: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
4: Oh gitu.
2: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
4: Oh, iya ya, Bu.
2: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
4: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
2: Gitu dong.
3: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta, dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
5: RPD Kutim.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Leighton Terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan RRI Korn.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan koordinator Nusantara ya 8 edisi Rabu 7 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rikita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan kami Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Selamat sore Bang Regita, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya Mada di Banjarmasin kabarnya?
1: Alhamdulillah Banjarmasin hari ini untuk kru yang bertugas sehat walafiat ya, tapi untuk cuaca juga masih bergelut ya kita dengan kebakaran hutan dan juga lahan.
0: Wah, semoga cepat pulih ya, dan semoga juga kualitas udara juga semakin membaik untuk di wilayah Banjarmasin.
1: Amin, ya. Amin, baik.
0: Amin. Baik, dari Banjarmasin ada informasi apa pada sore hari ini Mada?
1: Dari Banjarmasin kita sore ini ada terkait dengan kemarau yang berkepanjangan juga berdampak ya terhadap harga sejumlah komoditas pangan.
0: Baik, silakan Mada untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kemarau berkepanjangan mulai berdampak terhadap harga sejumlah komoditas pangan di Kota Banjarmasin. Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Berikut selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai.
3: Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga, terutama beras lokal atau beras Banjar dan cabai. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Banjarmasin, Ignatius Rizky Perdana Salan mengatakan, kenaikan harga beras lokal tidak hanya dipengaruhi kekeringan, tetapi juga intrusi air laut yang berdampak terhadap mutu dan kualitas hasil produksi. Menurutnya, kenaikan harga beras lokal tersebut turut menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap angka inflasi di Kota Banjarmasin. Selain beras, harga cabai juga mengalami kenaikan cukup tinggi, hampir mencapai 30%. Sementara itu, harga telur ayam ras juga terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih relatif terkendali karena berada di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000. Sedangkan pasokan telur ayam ras di Banjarmasin masih terbantu melalui kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Blitar dan Sidrap.
2: Ini komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai. Cabai, kemudian telur ayam juga mengalami pergerakan. Yang paling signifikan selain cabai ini beras. Nah, karena memang di kekeringan ini beberapa wilayah kita selain juga pengaruh interupsi air laut, ini menyebabkan beras kita mutunya kurang baik.
3: Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut turut dirasakan masyarakat. Iin, warga veteran, mengaku harga beras Banjar yang sebelumnya sekitar Rp13.000 per liter kini naik menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Tidak hanya beras, Iin juga mengeluhkan kenaikan harga cabai. Sebagai konsumen yang terbiasa mengkonsumsi sambal, kenaikan harga cabai cukup dirasakan dalam pengeluaran sehari-hari.
4: Harga di pasaran tuh kayaknya naik semua deh. Saya tadi ke pasar cari lombok, naik. Beras naik. Sayur-mayur terutama naik juga.
5: Perkiraan mungkin pengaruh apa nih kira-kira?
4: Cuaca kali, kemarau.
3: Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan RI untuk wilayah Kota Banjarmasin, sejumlah komoditas memang menunjukkan kenaikan harga pada periode 1 September hingga 3 Oktober 2026. Harga cabai merah keriting tercatat naik dari Rp64.000 menjadi Rp77.500 per kilogram, dan cabai rawit merah naik dari Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Kenaikan turut terjadi pada telur ayam ras dari Rp26.250 menjadi Rp27.500 per kilogram, dan daging ayam ras naik dari Rp40.000 menjadi Rp47.500 per kilogram. Untuk komoditas beras, kenaikan juga terjadi pada beras premium meski relatif lebih rendah dibandingkan beras lokal. Harganya naik dari Rp17.800 menjadi Rp18.000 per kilogram. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Bang Regi tadi Tarakan.
0: Terima kasih Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami Reta. Halo, selamat sore Reta.
1: Iya, halo, selamat sore rekan Regita di mana tadi ya?
0: Di Tarakan.
1: Iya, di Kalimantan Utara.
0: Iya, bagaimana kabarnya untuk sore hari ini Reta?
1: Oke, untuk kabarnya untuk hari ini puji Tuhan masih sehat ya, meskipun kondisi di Palangkaraya tentunya tadi sama seperti di Banjarmasin masih bergelut dengan kondisi kabut asap ini.
0: Oke, dari Palangkaraya ada informasi apa untuk sore hari ini Reta?
1: Ya, baik, dari Palangkaraya ada informasi di mana kabut asap picu peningkatan kasus ISPA dan diare di Palangkaraya.
0: Baik, silakan Reta untuk informasi selengkapnya.
1: Ya baik, pendengar dan pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya kasus ISPA dan diare di Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya. Berikut Reno Simaremare melaporkan.
2: Satu hari di
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare yang mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya. Dokter Umum Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya Farida mengatakan, selama kondisi kabut asap dalam beberapa minggu terakhir, jumlah pasien ISPA dan diare mengalami peningkatan. Namun, peningkatan paling terlihat terjadi pada kasus ISPA, dengan pasien mulai dari bayi, anak-anak, hingga kelompok lanjut usia.
4: Dari dua penyakit tersebut, ISPA itu yang lebih dominan. Jadi kalau untuk usianya, ISPA dari anak kecil, jadi sekitar dari umur 2 tahun, bahkan biasanya ada juga, bayi-bayi pun juga ada gitu yang datang. Sampai usia lansia pun juga ada. Jadi untuk pasien-pasien lansia 65 ke atas pun juga lumayan banyak gitu.
3: Sementara itu, salah seorang warga asal Banjarbaru, Hendrianur, mengatakan, kabut asap di Palangkaraya turut memperparah kondisi batuk yang dialami anggota keluarganya. Ia menyebut, sebelum keluhan batuk sudah ada, namun kondisinya tidak separah saat kabut asap semakin pekat. Hendrianur berharap kabut asap di Palangkaraya dapat segera berakhir.
5: Cuma kalau nyulun, keluhan ini mata aja.
6: Cuaca Palangkaraya, menurut saya dari Banjarbaru karena cuacanya hujan, kabut dan luar biasa, mendadak masih sangat panas. Karena di Banjarbaru agak kurang kan.
5: Oh iya iya.
6: Satu hari di Palangkaraya, sumbat sama.
5: Berarti sebelumnya belum ada penyakit ini Pak, yang batuk
6: sudah ada. Kalau nggak separah ini.
5: Nggak separah ini akibat asap ini jadi makin parah juga ya.
3: Masyarakat diimbau tetap menjaga kesehatan selama kabut asap masih terjadi, dengan menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Upaya tersebut penting dilakukan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan, terutama bagi bayi dan lansia yang lebih rentan terhadap dampak kabut asap. Reno Simaremare melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke rekan kami Regita di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya, kita menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ribuan peserta Porprov kedua Kalimantan Utara di Malinau akan membuka peluang usaha bagi UMKM lokal. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Peran UMKM di sini sangat besar. Sampai sekarang mungkin sudah banyak sekali UMKM yang sudah mendaftar. Kami memang mendaftarkan UMKM yang ada di Malinau.
2: Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau membuka peluang usaha bagi UMKM lokal. Sekitar 4-5 ribu atlet dan official diperkirakan hadir di Malinau selama Porprov Kedua di Kalimantan Utara ini. Setiap hari mereka membutuhkan makanan, laundry, penginapan hingga transportasi. Persiapan pun sudah berjalan. Ketua Harian KONI Malinau Gamaliel Hirungding menyebutkan banyak UMKM yang sudah mendaftar hingga saat ini.
1: Peran UMKM di sini sangat besar. Sampai sekarang mungkin sudah banyak sekali UMKM yang sudah mendaftar. Kami memang mendaftarkan UMKM yang ada di Malinau, sehingga nanti setiap UMKM nanti bisa langsung berkoordinasi dengan kontingen-kontingen dari kabupaten kota untuk penyiapan-penyiapan makanan yang mereka perlukan setiap harinya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltara Bustan berharap peluang ini tidak hanya dinikmati pelaku usaha Malinau, namun juga pelaku usaha di seluruh Kalimantan Utara.
3: Bukan hanya peralatan ini hajatnya Kabupaten Malinau, ini hajatnya Kaltara. Jadi bisa mungkin juga mengakomodir pelaku UMKM dari Kaltara, baik dari Kabupaten Bulungan, KTT, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan, ini juga bisa mungkin mendapatkan tempat-tempat yang disiapkan. Jadi ini bagian daripada upaya kita, prestasi maju, ekonomi juga rakyat maju, pendapatan masyarakat juga meningkat. Ini harapan kita.
2: Dengan diadakan Porprov 2 Kalimantan Utara, diharapkan tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat di Kalimantan Utara. Setia Widadi, RF Tarakan, terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Bayu.
0: Iya Dita, nampaknya suaranya belum terdengar ini.
1: Halo, apakah suara saya sudah terdengar Bayu? Halo.
0: Apakah mungkin terjadi trouble Dita karena masih belum terdengar?
1: Oke, masih belum terdengar ya. Halo, apakah suara saya sudah terdengar Bayu? Belum ya?
0: Iya, masih nampaknya masih ada kesalahan teknis ya yang terjadi.
1: Iya. Iya, bagaimana kalau sekarang? Apakah sudah terdengar? Halo. Halo Bayu, apakah sudah terdengar suara kami dari Samarinda? Iya.
0: Nampaknya masih belum terdengar ini Dita suaranya ini.
1: Oke. Ya, sambil menunggu ya, Bayu mungkin. Iya. Mungkin ada beberapa kesalahan
0: baik,
1: teknis.
0: Mungkin mendengar kita bisa menuju Nunukan terlebih dahulu dan tentunya lintas Banjar Nusantara ya kita alihkan menuju ke Nunukan Kalimantan Utara.

0: Berkat dan juga pemirsa dari Nunukan, sore hari ini ada rekan kami Syahsyah. Halo, selamat sore Syahsyah.
1: Selamat sore Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik sore hari ini. Bagaimana Syahsyah di Nunukan kabarnya?
1: Kabar saya alhamdulillah baik juga, begitu pula dengan rekan yang bertugas.
0: Gimana untuk kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini Syahsyah?
1: Kalau di Nunukan sore hari ini agak mendung, tapi masih terdampak kabut asap kiriman juga nih Bayu.
0: Berarti sama ya, kurang lebih, tarakan kurang lebih cuacanya seperti itu. Baik, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini Syahsyah?
1: Dari Nunukan sore hari ini Bayu ada informasi terkait peluang kerja di Nunukan yang kembali terbuka.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Syahsyah.
1: Terima kasih Bayu yang ada di Tarakan. Pendengar dan pemirsa, ratusan posisi disiapkan dan pencari kerja bisa langsung bertemu dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Laporan selengkapnya bersama Salma Amin.
2: Peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Nunukan kembali terbuka melalui job fair yang digelar pemerintah Kabupaten Nunukan. Hingga saat ini tercatat 9 perusahaan telah mendaftar untuk ikut serta dan menawarkan ratusan lowongan kerja dengan berbagai jenis pekerjaan. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Suhadi mengatakan, kebutuhan tenaga kerja akan ditentukan langsung oleh masing-masing perusahaan sesuai posisi yang tersedia.
3: Ya, nah, kan tergantung nanti di situ kan. Karena ya tiang kan ditentukan oleh mereka-mereka, peserta itu. Ya harapannya sih dengan adanya jobfair itu artinya terutama sasarannya kan yang penganggur-penganggur itu kan. Artinya tadi di samping kita membuka lewat pelatihan-pelatihan seperti ini supaya ada keterampilannya juga dibukakan lewat peluang kerjanya seperti itu.
2: Selain membuka akses lebih dekat bagi pencari kerja, jobfair ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat jenis keterampilan yang paling dibutuhkan perusahaan.
3: Itulah makanya kan dengan adanya jobfair itu kan kita evaluasi itu nanti kan, artinya biasanya seberapa sih yang lowongan kerja seperti apa sih yang disiapkan, disediakan oleh teman-teman tadi tenannya itu. Perusahaan-perusahaan itu nanti itulah nanti menjadi bahan evaluasi kita. Apakah nanti kita juga, kita kan punya BLK tuh, apakah tindak lanjutnya tadi dengan kita membuka pelatihan bla bla bla bla, atau kita mengajukan ke provinsi atau ke pusat kaitannya dengan pelat ini loh yang dibutuhkan ditunjukkan seperti ini.
2: Suhadi menambahkan pencari kerja juga tidak perlu mendatangi perusahaan satu persatu, khususnya perusahaan yang lokasinya jauh dari ibu kota Kabupaten Nunukan. Dalam job fair ini proses wawancara dan seleksi dilakukan langsung oleh perusahaan, sementara pemerintah berperan memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dan pencari kerja. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan dan selanjutnya saya kembalikan ke Bayu yang ada di Tarakan.
0: Terima kasih Syahsyah dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar, untuk mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini kami kembali menuju Samarinda Kalimantan Timur.

0: Iya, di sore hari ini pendengar dan juga pemirsa dari Samarinda ada rekan kami Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Bayu. Bagaimana suaranya, sudah terdengar atau belum sekarang?
0: Oke, sudah clear dan sangat jelas terdengar.
1: Alhamdulillah.
0: Dita, suaranya.
1: Terima kasih, iya. Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya sore hari ini Dita?
1: Kabar kami alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini panas dan masih sedikit berasap, Bayu. Bagaimana dengan Anda di Tarakan?
0: Di Tarakan sore hari ini cuacanya gerimis-gerimis manja nih, dan juga masih ada sedikit asap kiriman ini, Dita.
1: Oke, semoga gerimis-gerimisnya bisa menghapus asap-asap yang tertinggal ya, Bayu ya.
0: Baik, amin. Dita, ada informasi apa sore hari ini untuk Lintas Banjar Nusantara ya?
1: Sore hari ini informasi dari Samarinda terkait Hiswana Migas yang meminta Pemkot Samarinda untuk mengatur antrean SPBU, Bayu.
0: Baik, silakan Dita untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, antrean kendaraan di sejumlah SPBU Samarinda hingga meluber ke badan jalan mendorong Hiswana Migas untuk meminta pemerintah kota turut mengatur pola antrean di lapangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Antrean kendaraan di SPBU yang meluber hingga badan jalan menjadi persoalan yang dinilai tidak bisa diselesaikan hanya oleh pengelola SPBU sebab pengaturan kendaraan di luar area pelayanan berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dan instansi terkait. Kondisi tersebut mendorong Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas atau Hiswana Migas Samarinda meminta pemerintah Kota Samarinda terlibat menentukan pola antrean yang sesuai dengan kondisi masing-masing SPBU. Ketua DPC Hiswana Migas Samarinda Kartika Rahmawati mengatakan, lembaga penyalur memiliki keterbatasan dari sisi kewenangan karena perannya berada pada pelayanan penyaluran BBM bersama Pertamina. Sementara pengaturan antrean yang sudah masuk ke badan jalan memerlukan keterlibatan pemerintah.
3: Pada intinya saya dan anggota support apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda untuk mengurai antrean yang selama ini menjadi polemik ya. Mungkin begitu, kita tunggu hasilnya dari pemerintah Kota Samarinda seperti apa, kita sama-sama lakukan dan kita sama-sama jalankan semua aturannya. Kita perlu bersama-sama karena badan jalan sendiri ada dishub, ada aturan penertiban terkait, nah itu harus seperti apa.
2: Menurut Hiswana Migas, pemerintah kota dapat menentukan pola antrean yang menyesuaikan kondisi SPBU dan lingkungan sekitarnya. Salah satu opsi yang pernah diwacanakan adalah penggunaan kupon untuk mengatur konsumen sebelum masuk ke area pengisian. Hiswana Migas Samarinda menyebut sejumlah masukan terkait antrean telah disampaikan kepada pemerintah kota melalui beberapa kali audiensi. Kini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dan langkah pemerintah kota dalam menata antrean SPBU agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, Bayu, di Tarakan.
0: Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Rabu 7 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Bayu pamit undur diri dan juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: mau berapa mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?

0: dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini
2: terdapat di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dan baik, pendengar, selama beberapa menit ke depan, kebersamaan kita di program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Beberapa berita di antaranya bukan sekedar lulus, sarjana STIPER Kutai Timur didorong jadi pencipta peluang dan lapangan kerja. Batas Kutai Timur Berau belum sepakat. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur siapkan langkah ke Kementerian Dalam Negeri. Adat Lestari Kutai Timur Berjaya, Erau Adat Pelas Benua 2026 siap digelar. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 43, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini, bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM, sebelumnya kami informasikan bahwasanya siaran berita saat ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa menyimak dan mendengarkan lewat live streaming di platform media sosial TikTok dan juga YouTube RPD Kutim. Berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar terkait bukan sekedar lulus, sarjana STIPER Kutai Timur didorong jadi pencipta peluang dan lapangan kerja. Baik pendengar, berita kami kutip dari media kutaitimurkab.go.id. Asisten 2 Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Idam Kolit mendorong para sarjana lulusan Sekolah Tinggi Pertanian atau STIPER Kutai Timur untuk tidak sekedar menjadi pencari kerja, akan tetapi mampu menciptakan peluang dan lapangan kerja baru melalui inovasi di bidang pertanian, kehutanan, dan peternakan. Pesan tersebut disampaikannya saat mewakili Bupati Kutai Timur Ardian Syah Sulaiman pada wisuda sarjana ke-21 STIPER Kutai Timur di Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta pada Rabu 7 Oktober 2026 kemarin. Pendengar, Idam menilai kelulusan para mahasiswa merupakan momentum penting setelah melewati proses pendidikan yang panjang, sekaligus menjadi awal bagi para sarjana untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan daerah. Menurutnya, generasi muda khususnya lulusan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendorong transformasi Kutai Timur. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki daerah harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi, penguatan sektor pangan, serta penciptaan nilai tambah. Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap para sarjana baru dapat mengambil peran sebagai agripreneur yang mampu mengembangkan inovasi sekaligus membuka lapangan kerja. Dengan demikian, keberadaan lulusan STIPER tidak hanya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, akan tetapi turut memperkuat kemandirian dan perekonomian daerah. Sementara itu, Ketua STIPER Kutai Timur Ismail Fahmi Al-Madi menyampaikan bahwa pada wisuda tersebut sebanyak 65 mahasiswa resmi dilantik sebagai sarjana dari program studi agroteknologi, kehutanan, dan peternakan. Ia berpesan agar para lulusan tidak menganggap wisuda sebagai akhir dari proses belajar. Menurutnya, kehidupan setelah bangku kuliah merupakan ruang pembelajaran nyata yang menuntut kesiapan mental, kemampuan beradaptasi, serta sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, berita selanjutnya, Stipar Kutai Timur wisuda 65 sarjana, 7 lulusan raih cum laude. Berita kami kutip dari media prokutaitimur.com. Pendengar, Sekolah Tinggi Pertanian atau Stiper Kutai Timur mengukuhkan 65 sarjana dalam rapat senat terbuka wisuda sarjana ke-21 tahun 2026 di Ruang Akasia Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta pada Rabu 7 Oktober 2026 kemarin. Pendengar, wisuda dibuka Ketua Stiper Kutai Timur Fahmi, dan dari 65 lulusan yang dikukuh

kehutanan, teknik pertanian, ilmu kelautan, dan peternakan. Selain itu, terdapat konsentrasi agribisnis pada program studi agroteknologi. Secara rinci, lulusan terdiri atas 20 mahasiswa agroteknologi, 7 mahasiswa kehutanan, 13 mahasiswa teknik pertanian, 4 mahasiswa ilmu kelautan, 3 mahasiswa peternakan, serta 18 mahasiswa konsentrasi agribisnis. Pendengar, dari 7 lulusan yang meraih predikat Kamlaut, 4 berasal dari agroteknologi, 1 dari peternakan, dan 2 dari konsentrasi agribisnis. Sementara itu, 58 lulusan lainnya memperoleh predikat sangat memuaskan. Dari sisi capaian akademik, IPK rata-rata tingkat STIPER Kutai Timur mencapai 3,56. Agroteknologi mencatat rata-rata IPK 3,55, kehutanan 3,70, teknik pertanian 3,41, ilmu kelautan 3,44, peternakan 3,83, dan konsentrasi agribisnis 3,62. Di mana rata-rata masa studi seluruh lulusan mencapai 4 tahun 11 bulan. Dan mendengar, penetapan lulusan terbaik dilakukan berdasarkan evaluasi IPK, masa studi, serta capaian nilai mata kuliah. Di mana penilaian tersebut menjadi dasar penetapan lulusan terbaik pada masing-masing program studi dan konsentrasi, termasuk lulusan terbaik tingkat STIPER Kutai Timur.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Stiper Kutai Timur perkuat kolaborasi demi ketahanan pangan dan pengabdian masyarakat. Berita kami kutip kembali dari mediaprokutaitimur.com. Pendengar, ketahanan pangan, kegiatan kemanusiaan, dan pengabdian mahasiswa menjadi tiga ruang yang diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga di Kutai Timur. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Stiper Kutai Timur dengan Polres Kutai Timur, PMI Kutai Timur, dan pemerintah Kecamatan Kaubun di ruang Akasia Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta pada Rabu 7 Oktober 2026 kemarin. Pendengar, kerjasama tersebut tidak hanya memperluas jejaring kelembagaan perguruan tinggi, akan tetapi juga membuka ruang bagi pengetahuan dan keterampilan mahasiswa untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Salah satu fokus kerjasama adalah penguatan ketahanan pangan, di mana Polres Kutai Timur dan Stiper Kutai Timur sepakat membangun sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Kesepakatan tersebut ditandatangani Kapolres Kutai Timur AKBP Aryansyah bersama Ketua Stiper Kutai Timur Ismail Fahmi Almadi. Kolaborasi tersebut menempatkan perguruan tinggi pada peran yang lebih aktif dalam penguatan program pangan, di mana pengetahuan akademik, riset, teknologi, dan sumber daya di bidang pertanian dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber pangan. Ya, pendengar di 99.4 FM, ruang pengabdian dibangun bersama PMI Kutai Timur melalui kerjasama pembentukan, pembinaan, pengembangan, dan penguatan korps sukarela PMI di lingkungan Stiper, di mana kesepakatan tersebut ditandatangani Ketua PMI Kutai Timur Kasmi Dibulang bersama Ketua Stiper Kutai Timur Ismail Fahmi Almadi. Keberadaan korps sukarela di lingkungan kampus diharapkan tidak berhenti pada pembentukan organisasi kerelawanan. Mahasiswa memiliki kesempatan memperoleh pengalaman langsung dalam kegiatan kemanusiaan, kepalang merahan, pertolongan, dan pelayanan sosial yang membutuhkan kesiapan sekaligus kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, pendidikan mahasiswa tidak hanya diarahkan pada penguasaan kompetensi akademik. Pengalaman berorganisasi dan keterlibatan dalam kegiatan kemanusiaan dapat membentuk kepekaan sosial yang penting ketika mereka memasuki dunia kerja dan berinteraksi dengan masyarakat. Sementara itu, kerjasama dengan pemerintah Kecamatan Kaubun diarahkan pada pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN. Perjanjian tersebut ditandatangani Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Stiper Kutai Timur Zainuddin Saleh bersama Camat Kaubun Saprani, di mana KKN menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menguji pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dalam situasi

partisipasi masyarakat yang sesungguhnya. Ya, pendengar, Ketua Sniper Kutai Timur Ismail Fahmi Almadi mengatakan bahwa kerjasama lintas lembaga menjadi bagian penting dalam memperluas kontribusi perguruan tinggi. Menurutnya, kampus tidak cukup hanya menghasilkan lulusan, akan tapi juga harus mampu menghadirkan manfaat melalui ilmu pengetahuan yang dimiliki. Tiga jalur kolaborasi tersebut mempertemukan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan kebutuhan pembangunan daerah. Di mana ketahanan pangan membutuhkan pengetahuan dan inovasi. Kegiatan kemanusiaan membutuhkan relawan yang terlatih, sementara pembangunan masyarakat membutuhkan keterlibatan generasi muda secara langsung.

Ya, baik pendengar di semua 9.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait gubernur targetkan sengketa tapal batas Berau Kutim rampung, batas boleh tegas, persaudaraan jangan terputus. Berita kami kutip dari media prokutaitimur.com. Pendengar, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud mengambil langkah strategis dan persuasif untuk menuntaskan polemik tapal batas wilayah antara Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Dalam rapat koordinasi penyelesaian batas daerah yang digelar di meeting Harum Center Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu 7 Oktober 2026 dengan melibatkan jajaran petinggi kedua kabupaten yakni Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan Bupati Berau Sri Juniarsi, Rudi menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan secara transparan berbasis data yang valid dan menjauhkan ego sektoral demi kepentingan masyarakat perbatasan. Ia menjamin apabila masih terdapat perbedaan pandangan, hal tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme resmi secara adil tanpa adanya keputusan sepihak dari pihak manapun di lapangan. Dalam arahannya, Gubernur Rudi menekankan sebuah filosofi penting terkait tata kelola pemerintahan dan persaudaraan antar daerah. Baginya, penetapan batas secara hukum administratif adalah hal yang wajib, namun ikatan sosial masyarakat tidak boleh dikorbankan. Di mana batas wilayah ini boleh tegas, akan tetapi hubungan antara daerah jangan sampai terputus. Pendengar, fokus utama dari pertemuan krusial tersebut adalah upaya penyelesaian pada segmen 2 yang membentang sepanjang 76 km. Gubernur mengingatkan bahwa poin paling esensial dari penyelesaian batas ini adalah jaminan standar pelayanan publik. Hak-hak dasar warga seperti akses fasilitas kesehatan, batas-batas operasional sekolah, status wilayah hutan adat, hutan lindung, hingga penataan batas desa harus tetap berjalan optimal dan tidak boleh terganggu. Dan untuk mencapai kesepakatan yang berkeadilan, Gubernur mengusulkan pendekatan win-win solution melalui kiasan yang berpedoman pada draft peta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023. Proses ini didukung oleh sinkronisasi data historis dari tahun 1959, 1960, tahun 2017 hingga 2023. Dan sebagai rujukan optimisme, Rudi memaparkan bahwa persoalan batas antara Kalimantan Timur dengan provinsi tetangga seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat saat ini hampir seluruhnya telah berhasil diselesaikan. Di mana mediasi tingkat provinsi ini juga merupakan tindak lanjut langsung atas amanat Kementerian Dalam Negeri melalui berita acara dan surat tertanggal 13 Juli 2026. Di akhir arahannya, Rudi Mas'ud meminta kedua bupati untuk menuntaskan masalah ini dengan kepala dingin pada hari itu juga. Ya, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Batas Kutai Timur Berau belum sepakat, pemerintah Kabupaten Kutai Timur siapkan langkah ke Kementerian Dalam Negeri. Berita kami kutip dari media wartakutim.co.id, pendengar, penyelesaian batas wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau kembali belum menemukan titik temu. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kini menyiapkan langkah untuk membawa persoalan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan bahwa sebelumnya pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menerima solusi tata ruang yang ditawarkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023. Namun penyelesaian tersebut belum dapat disepakati bersama karena adanya penolakan dari pemerintah Kabupaten Berau. Menurut Ardiansyah, persoalan utama bukan pembagian luasan wilayah, melainkan bagaimana menentukan batas sesuai kaidah tata batas yang dapat diterapkan secara jelas di lapangan. Ia menjelaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 masih menggunakan peta yang bersifat makro. Karena itu diperlukan aturan teknis melalui peraturan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan batas secara lebih rinci. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian berada di kawasan daerah aliran sungai atau Das Manubar. Ardiansyah menyebut penerapan batas secara kaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 dapat membuat Sungai Manubar terbagi ke dalam dua wilayah.
Menurutnya kondisi tersebut tidak sesuai dengan kaidah tata batas karena satu bagian sungai berada di Berau, sementara bagian lainnya masuk Kabupaten Kutai Timur. Ardiansyah mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebelumnya telah menerima solusi yang dirumuskan pemerintah provinsi meski terdapat konsekuensi terhadap luasan wilayah Kutai Timur. Namun kesepakatan tidak tercapai setelah pemerintah Kabupaten Berau menolak draft tersebut. Karena belum adanya kesepakatan tersebut, pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan melanjutkan persoalan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan penyelesaian. Ya, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur matangkan komitmen pembangunan listrik di kawasan TNK. Kembali berita kami kutip dari media wartakutim.co.id. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali membahas rencana penyediaan jaringan listrik bagi masyarakat yang bermukim di dalam maupun berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Kutai atau TNK. Pembahasan dilakukan melalui rapat penyusunan dan penyepakatan deklarasi atau komitmen bersama di ruang damar lantai 2 Gedung Serbaguna Bukit Pelangi pada Rabu 7 Oktober 2026 kemarin. Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kutai Timur Noviari Nur dengan melibatkan perangkat daerah, DPRD Kutai Timur, pemerintah desa, serta PT PLN Persero ULP Sangatta. Pendengar, kebutuhan jaringan listrik menjadi salah satu perhatian pemerintah karena masih terdapat permukiman masyarakat yang berada di dalam atau berbatasan dengan kawasan TNK. Namun pembangunan jaringan listrik di kawasan tersebut tidak hanya menyangkut persoalan teknis. Pemerintah juga harus memastikan rencana pembangunan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di kawasan konservasi. Karena itu, pemerintah Kabupaten Kutai Timur tengah mematangkan deklarasi dan komitmen bersama sebagai pijakan sebelum kerjasama dilanjutkan melalui perjanjian kerjasama atau PKS. Pendengar, draft deklarasi yang disusun bagian hukum sekretariat daerah menjadi salah satu materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Dokumen itu nantinya menjadi dasar untuk memperjelas bentuk kerjasama serta tanggung jawab masing-masing pihak. Pemerintah daerah berharap proses penyusunan dokumen dapat segera dituntaskan sehingga rencana pembangunan jaringan listrik tidak berhenti pada pembahasan administratif. Noviari juga menambahkan bahwa penyamaan pemahaman antara pihak menjadi penting sebelum komitmen bersama tersebut disepakati. Terlebih pembangunan jaringan listrik di kawasan konservasi memiliki ketentuan yang harus dipenuhi. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita terkait adat lestari Kutai Timur Berjaya, Erau Adat Pelas Benua 2026 siap digelar. Berita kami kutip kembali dari media prokutaitimur.com. Pendengar, Kabupaten Kutai Timur kembali bersiap menggelar salah satu agenda budaya yang menjadi ruang pelestarian adat dan tradisi daerah. Erau Adat Pelas Benua Kutim 2026 pada tahun ini mengusung tema Adat Lestari Tuah Benua Etam Berjaya dan akan berlangsung pada 9 hingga 12 Oktober 2026 di area Rumah Adat Kutai di Jalan Poros Ring Rut 1 menyemarakan HUT Kutim ke-20. Memasuki H-2, pelaksanaan persiapan kegiatan telah mencapai sekitar 97%. Sejumlah kebutuhan teknis dan rangkaian acara terus dimatangkan oleh panitia bersama perangkat daerah terkait.